105,5 Star FM dari GMS Live dengan kau 1, 2, 3. Bahwa kita di menit yang ke-6 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Oke, dan sejumlah terima kasih untuk anda yang masih tune in di 105,5 Star FM ya. Terima kasih untuk Amiruddin yang memberikan jempol dan kopinya.

Oke, dan kita masih akan lanjut lagi dengan satu pujian, walau gunung tak berpindah ya, walau gunung tak berpindah ini. Ini menurut yang menulis lagu gitu ya, dia dapat lagu ini belum utuh, hanya chorusnya walau gunung itu tak berpindah gitu ya. Dan ini didapat dari khotbah seorang hamba Tuhan ya, Pastor Christopher Tapiheru, sangat powerful. Dan waktu dia dengar ya menulis lagu ini, cuma bagian chorusnya saja ya, bahkan dia gak yakin kalau ada penyanyi yang mau menyanyikannya gitu. Kemudian dia buat demonya, lagu ini sudah dikirim dia ke banyak orang begitu ya, responnya macam-macam, ada yang hanya diam, ada yang ikut menulis bagian verse-nya, ada yang bilang belum terlalu nyantol begitu ya. Ya belum terlalu nyantol, dan akhirnya dia semakin gak yakin gitu ya. Apalagi membuat demonya dia gak yakin pakai suaranya sendiri, karena takut makin gak nyantol. Akhirnya dia minta Agnes dan Gary untuk membuat demo ini, kemudian dikirim ke Yesua Abraham. Jadi sesuatu yang diragukan, sesuatu yang dibilang orang gak nyantol begitu ya, kalau seandainya dia berhenti melanjutkan, kalau dia berhenti melanjutkan ya perjalanan lagu ini, wah tentunya gak banyak orang akan diberkati lewat lagu ini gitu ya. Kadang ya suara orang-orang di sekeliling itu bisa menghalangi kita untuk maju gitu ya. Jadi tetap yakin kalau Tuhan sudah taruh dalam hati kita sesuatu, kerjakan dan lakukan, dan terbukti bahwa lagu ini walau gunung tak berpindah sudah memberkati begitu banyak orang.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

diumuri dengan doa lama sekali tidak mendengarkan pujian ini gitu ya. Oke, terima kasih tuh Suko Widodo. Puji Tuhan, lagu doa telah diputar saat ini. Mohon saya dikirim lagu ini ya. Ini ada versi audionya saja ya. Terima kasih banyak. Ini memang lagu yang dulu sering diputar di Star FM, kemudian selama dan lagi ini diputar kembali. Rasanya seperti mengenang masa lalu. Oke, terima kasih untuk Bapak Suko Widodo. Coba nanti saya kirim lagunya saja ya. Oke, kalau videonya saya nggak punya. Terima kasih Ibu Aci, digrati, berbagi berkat sebisa mungkin. Jangan cari masalah dan memancing keributan dengan orang.

lain sekiranya tak disukai, menghindar darinya itu lebih baik daripada memaksakan diri yang pada akhirnya menambah dosa antara dirimu dengan dirinya. Sebaik apapun kamu, jika tak disukai tetap terlihat buruk di hadapannya. Bersabarlah. Ya. Setiap manusia selalu ada yang gak suka. Tuhan Yesus yang sempurna saja banyak yang gak suka. Gitu ya. Karena itu dia disalib. Gitu ya. Berarti kasih ya. Jadi ya itulah kehidupan. Fokus saja kepada apa yang baik dalam hidup ini. Oke ya, dan gak terasa kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini. Ini waktunya kita bersama-sama berdoa dengan kasih. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa mengucap syukur buat persekutuan di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat yang tersisa hanya doa. Biarlah setiap kami berdoa dengan penuh kuasa, karena di dalam doa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Doa melakukan lebih daripada yang bisa kami lakukan, karena doa membuat kami terhubung dengan kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia, yang sanggup membuka langit surga yang terbuka untuk berkarya dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih buat hari ini, kami ucap syukur buat semuanya. Setiap anak-anakmu dimanapun berada, Tuhan yang berkati. Biarlah tetap teguh dalam Tuhan, tetap berdiri dalam iman dan tidak goyah. Berkati setiap mereka yang membutuhkan dukungan doa untuk Om Yudi di Probolinggo dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan berkati. Kami serahkan juga untuk anak-anak yang lain, untuk mereka yang berulang tahun. Kami serahkan untuk Angel. Biarlah kami menyerahkan masa depannya dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan yang terbaik. Jadi Tuhan berkenan menuntun hidupnya, boleh menemukan panggilannya, rencana Tuhan dalam hidupnya. Juga dalam pekerjaannya Tuhan berkati, pasangan hidup yang terbaik Tuhan juga mempersiapkan buat dia, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan berdoa juga untuk Mak Madura yang bekerja di usaha kerupuk ini, Tuhan berkati supaya selalu panjang umur, sehat selalu, penuh sukacita, boleh terus membagikan kebahagiaan buat mereka yang ada di sekelilingnya. Berkati dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi lewat kehidupan keluarga ibu ini. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan juga untuk anak-anakmu yang lain, untuk Karen yang hari ini juga berulang tahun, anak dari Ibu Ida di Kecapanan, usia 18 tahun. Tuhan berkati masa depannya, apa yang dicita-citakan. Biarlah semuanya boleh selaras dengan apa yang Tuhan mau. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan yang menuntun dalam rencana-Mu yang terindah. Tuhan berkati dalam pergaulannya, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Tapi Tuhan berikan teman-teman yang baik yang ada di sekelilingnya, yang selalu membangun dia, membuat dia ke arah yang lebih baik. Jauhkan dari semua pergaulan yang jahat. Terima kasih Tuhan, berkati dia dalam studinya, dalam seluruh kehidupannya, menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan juga untuk setiap anak-anakmu yang lain, Dok Tony di Krian, Tuhan berkati dalam kehidupannya. Dan menyerahkan semua pendengar yang sedang sakit, yang mencari kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar yang terbaik yang dari Tuhan. Berkati juga Tuhan Radio Star FM, Bapak Dukas keluarga, tuntun terus terang firman-Mu. Kita menyerahkan semuanya, doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ratu Sima, 5 Star FM. Ya, berkat kasih, sebelum saya berpisah, ini ada yang tanya ya, lagu yang diputar tadi apa ya, request saya. Lupa judulnya. Judulnya Doa ya, dari Trio Murisa. Lama sekali tidak diputar, tapi pujian ini sangat indah sekali. Doa dalam Yesus aku berdoa. Jangan lupa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam nama itulah Bapa di surga mendengar apa. Oke, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita. Saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengaran. Kembali di esok hari, saya tutup dengan satu pujian dibawakan Putri Siagian dengan Yesus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Kita berjumpa kembali di program Morning Classic untuk edisi hari ini di akhir bulan Juni 2026, tepatnya di tanggal 30 dan tepatnya juga di hari Selasa. Ada saya Uzia Ulia yang bertugas untuk kurang lebih 30 menit ke depan. Kita baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Johann Strauss II dengan judul Champagne Polka. Kami hadirkan satu konserto sebagai komposisi selanjutnya karya Mendelssohn.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time?
1: Cute time?
0: Minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa makeup, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Wah, sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Yo Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Halo.
6: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah, penipuan ini.

0: 2233. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu. Halo. Bu Iin.
1: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, satu komposisi kami hadirkan sebuah konserto karya Benedetto Latti. Kali ini kami hadirkan komposisi selanjutnya, satu karya dari Hubert Parry.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dan sampai di sini kami menemani Anda dalam Morning Classic edisi Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Star Memory. Saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Malang. Grand Pavilion Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Saiful Anwar diklaim memiliki layanan terbaik di Jawa Timur. Kamar pasien di Grand Pavilion RSSA memiliki fasilitas layaknya hotel sehingga diharapkan didorong dengan layanan yang makin berkualitas. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, meninjau Grand Pavilion RSSA bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifa Fauzi, pada Senin malam kemarin. Kofifa menyebut pasien yang menjalani rawat inap bukan hanya dokter yang datang ke kamar, namun peralatan ICU juga bisa dibawa ke kamar pasien sehingga pasien tidak perlu pindah kamar. Selanjutnya dari Lamongan, Kabupaten Lamongan meraih penghargaan sebagai kelembagaan terbaik dalam penilaian kinerja pencegahan perkawinan anak pada tahun 2026. Penghargaan ini diterima Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi, didampingi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Provinsi Jawa Timur di Graha Menur Lantai 2 Rumah Sakit Menur Surabaya pada Senin kemarin. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 23-31 derajat Celcius, kelembapan 39-84%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 30 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti kembali bertugas untuk program Star Memoria. Sampai nanti tepatnya di jam 11 siang, kami akan menghadirkan lagu-lagu hits dan membuat kita terbangkitkan memori-memori, kenangan-kenangan indah. Dan warga Star mungkin ada lagu kenangan yang ingin didengarkan, silakan kirimkan saja WA-nya di 081 8310755 atau bisa juga via

Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, kami sudah hadirkan lagu dari Wali dengan Yang membuka jumpa kita. Selanjutnya dari Pasben dan Tere, Kesepian Kita.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Vidi Aldiano status palsu. Yang ini ada merupakan salah satu tembang hits dari album Pelangi di Malam Hari ya, dirilis di tahun 2008. Lagu ini mengisahkan tentang dilema seorang pria yang terpaksa menjalani hubungan dengan wanita yang tidak dicintai. Diciptakan oleh Vidi Aldiano sendiri dan dirilis di bawah naungan Trinity Optima Production. Bersama dengan lagu Nuansa Bening, Status Palsu menjadi lagu yang melambungkan nama Vidi Aldiano di belantika musik Indonesia yang sangat populer di era itu. Baik, untuk warga Star yang sudah merequestnya di kesempatan pagi hari ini,

Semoga lagu dari Vidi Aldiano Status Palsu ini boleh memberi semangat ya untuk kita beraktivitas di hari ini. Kalau bagi saya ini merupakan weekend ya. Karena apa? Karena besok saya sudah bisa menikmati jatah libur begitu ya. Tapi mungkin bagi warga Star secara umum ini merupakan hari kedua di awal pekan untuk minggu terakhir di bulan Juni. Oke warga Star, kita akan lanjut saja mendengarkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan kali ini dari Vanessa William dengan Save the Best for Last.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habiskan tabunganku mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Anda di Megadis. Kini Megadis hadir dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadis, where music matters.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Yes.

0: Semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
2: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Nggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, Straight to Your Heart adalah salah satu lagu populer dari grup musik rock Amerika Inggris ya, Bad English, yang dirilis pada tahun 1989. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berjuang mendapatkan kepastian cinta dari pasangannya yang sering menutup diri, menyembunyikan perasaan, dan suka berubah-ubah pendirian. Baik, kami sudah hadirkan untuk hari ini. Saya sapa dulu untuk warga Star yang sudah bersama dengan Star Memory mulai dari jam 8 tadi pagi. Terima kasih untuk Syifa yang ada di PDW, Bulan, Titan, ada Ria, Cak Kencur, Fatma. Terima kasih untuk Sisil, Bu Iva yang ada di Kepulungan, ada juga Dian di PDW. Selamat mendengarkan untuk Lia. Ada beberapa lagu juga yang diinginkan warga Star tapi belum muncul untuk saat ini. Ini karena deretan lagu yang harus saya hadirkan masih panjang antriannya ya. Tapi ada juga yang tidak saya hadirkan karena ternyata dalam minggu kemarin sudah dihadirkan. Terima kasih buat Lia, Farah, Kaila, Rika, Bila, Lala, Caca, Bu Yuni yang ada di Gayam, Ali Husen, dan juga Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan. Terima kasih sudah bersama dengan Star Memory mulai dari jam 8 tadi. Oke, kami akan hadirkan kali ini yang sudah kami persiapkan untuk warga Star. Ada satu lagu dari Afgan. Terima kasih.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Lah, kok malah nambah, Bu?
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, keputusan besar diambil Dewi Persik. Dia kuliah lagi dengan jurusan psikologi di usianya yang sudah genap 40 tahun. Pedangdut Indonesia Dewi Persik ungkap alasan menyentuh soal keputusannya berkuliah mengambil jurusan psikologi. Dia mengaku ingin menyembuhkan luka lamanya dan menjadi ibu yang jauh lebih baik lagi. Alasan Dewi Persik berkuliah saat ini ternyata bukan sekedar mengejar gelar. Mantan istri Alde Tahir itu pun mendalami cara mendidik anak atau parenting sebagai orang tua tunggal bagi sang putra, Felis Gabriel. Wanita yang akrab disapa DP ini merasa perlu membekali diri dengan ilmu komunikasi yang baik. Ia ingin menjadi sosok ibu yang bisa mengerti kondisi psikologis anaknya. Walaupun tidak ada ibu yang sempurna di dalam hidup ini, tapi DP mencoba untuk menjadi ibu yang sempurna untuk putranya. Dewi Persik merasa banyak hal dalam hidupnya yang perlu diperbaiki. Namun ilmu psikologi, melalui ilmu psikologi ia berharap bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bersikap baik kepada keluarga maupun orang lain. Indah pada waktunya dari Dewi Persik.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Nora Dilema. Baik warga Star, sudah di menit ke-57 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Tinggal sekitar 1 jam lagi ya. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Ada Bu Ani yang ada di situ. Kok situ Bondo sih, Pondok Jati. Anwareko untuk lagunya tadi saya hadirkan Dara Manisku dari Kos Plus ya. Bu Nini yang ada di situ Bondo, Bu, dua lagu ini ternyata sudah muncul dalam minggu kemarin ya. Jadi saya tidak bisa hadirkan. Om Yudi, aduh. Habis ulang tahun. Sehat-sehat ya, Om. Lagunya dari Woni M tadi sudah hadir. Terima kasih Bams yang ada di Sidoarjo, Bu Ira. Hari ini mau request lagu dari Jimmy Lin dengan Sendri Liwu. Khusus buat Mak Meduro yang hari ini ulang tahun juga. Sapan ya Mbak. Mak Meduro selamat bertambah usianya. Sehat selalu. Semakin diberkati Tuhan ya. Amin. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Zam, Zeva, Bu Anis yang ada di Bangil, Ika yang ada di PDW, terima kasih yang sudah request dari kawasan Sidoarjo. Ungu atau Yovie Nuno, saya tidak janji ya. Ini karena waktu yang saya miliki terbatas begitu. Jadi sepertinya ada beberapa request yang tidak bisa kita dengarkan. Pak Kian yang ada di Candi, terima kasih. Ada yang dari kawasan Pondok Mutiara juga yang request Last Child. Terima kasih untuk Putri yang ada di Sidoarjo. Terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk lagunya saya tidak janji apakah bisa kita dengarkan di kesempatan kali ini atau tidak ya. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal sekitar 1 jam. Tapi ada beberapa lagu, deretan lagu yang harus saya hadirkan. Ini masih panjang sekali. Baik warga Star, satu informasi dulu kami bagikan. Setiap orang memiliki satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub 0896-7878-7000. Western City.

Ini University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, ini khusus buat Mak Meduro yang hari ini usianya ditambahkan ya. Sehat selalu dari Jimmy Lin untuk Anda. Sengri Liwu.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenagen.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan Kahitna Cerita Cinta. Bawa kita di menit ke-34 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Diva Olga, terima kasih. Alicia Keys tadi sudah muncul. Mas Iki, terima kasih ya. Dari Bruno Mars tadi ganti request. Sip. Terima kasih untuk Putri Nur Harisma, Abah Waisal, Pak Asyian juga terima kasih. Naswa, WhatsApp-nya tadi sudah kami hadirkan. Diom, terima kasih. Mas Toto Blendrang, Sarip OTW. Ada Monik, untuk lagu yang Anda pilih sepertinya mohon maaf kalau belum bisa kami hadirkan ya. Amiruddin juga terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Semoga hari Anda menyenangkan bersama dengan program Star Memory. Diva Olga, Muhammad Saifi, Mas Iki, Abah Waisal, Pak Asyian, Natswa, Bagaskara, Reni Priyantika Terji, Mas Franky, Fajar Yulianto, Amiruddin, Muhammad Yudi Bejo, Heri Susanto, Marcel, Toto Blendrang, Diom, Putri Nur Harisma, Monik Henry, dan juga Sarip OTW. Terima kasih untuk like-nya. Tadi ada juga yang request Bruri. Mohon maaf kalau belum bisa kami hadirkan ya. Ini karena waktu yang saya miliki juga terbatas. Tinggal sekitar 25 menit lagi. Jadi kalau belum bisa kami hadirkan untuk saat ini, mohon maklum. Harap maklum begitu ya. Baik warga Star, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, dan sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atman Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, dari Mayumi Itsuah, kami hadirkan dengan Amaya Dori.

0: Oke, sama-sama. Poldalmic, po-po-po.
1: Poldalmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti pamit ya warga Star, dan sebentar lagi akan ditemani oleh Rani Krisna untuk program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Shine in Focus. Sebuah klub hoki lokal dari Inggris membuat sebuah kegiatan yang unik dan menarik, yakni melaksanakan sebuah pertandingan hoki di dalam air. Pertandingan ini dilakukan di sebuah kolam renang dan dilakukan oleh para atlet tanpa tabung oksigen. Jadinya, setiap mereka tidak kuat menahan nafas, mereka akan muncul ke permukaan untuk bernafas.
1: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesta, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 30 Juni 2026. Berarti ini ada di penghujung bulan Juni ya. Oke. Kesabaran adalah seni bertahan tanpa kehilangan semangat. Rani Krisna menemani untuk Stargate Star Joget Asoy tentunya 3 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ori klasik dan juga ada Bollywoodnya ya sampai jam 2 siang nanti. Yuk segera merapat. Satu lagu dari Cucu Cahyati dengan Jumpa Kangen sudah membuka. Lanjut kali ini Ade Irma dengan Getar-getar Asmara. Selamat beraktivitas semuanya warga Star. Stargate Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Diambil dari soundtrack film Cuti Sarkar yang dibintangi Govinda bersama dengan Silpa Setty. Dirilis di tahun 1996, hadir dengan Eke Naya Asma. Kalau Cuti Sarkar sendiri artinya Little Prince ya, atau Pangeran Kecil. Baik warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-28, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya yang pengen bergabung silahkan saja. SMS WA di 081-831-0755. Dan aduh, info saja, requestnya dangdut ya, dangdut. Karena Bollywoodnya sudah full book. Kuotanya sudah habis. Nanti kalau saya turuti terus, jadinya target Bollywood, bukan target asal ya. Jadi untuk requestnya bisa lagu dangdut ya, karena Bollywoodnya sudah full book.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, Mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala

0: caranya? Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar.
0: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari S. Ahmadi hadir dengan Mungkin Jauhkah Lu. Kok sampai ke Bollywood? Iya, karena ini aslinya lagu Bollywood berjudul

ada lagunya sama, cuman ini ada dua film ya. Yang pertama itu film Pierre Kamosem, penyanyinya Kishore Kumar waktu itu. Kemudian diperbarui lagi di film Dilvil Piyar Viyar yang dinyanyikan sama Kumar Sanu, beda lagi. Tapi lagunya sama. Ternyata kalau di dangdut ada Mungkin dari S. Ahmadi. Masih bersama dengan Rani Krisna. Terima kasih yang sudah bergabung. Lanjut Rani sapa untuk Pak Purmanama yang ada di Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya Pak ya. Ada. Menyapa untuk Pak Apple bagus. Kemudian ada Aba Arif, Aba Kosi, Mas Iki, Musa, Bams, Muhammad Saifi, Cak Kencur, Kopler-Kopler, ada Budian, Bu Nani Karyati, ada Bu Umi Kusum, Mak Wok, semuanya saja selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan. Oke, salam sehat selalu untuk Mbak Raninya ya, terima kasih. Wak Rete, Asoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbak, tadi sudah dihadirkan lagunya. Yang bisa jawab aku loh Pak Rete. Berarti saya yang ditraktir bakso sama es teler ya. Ada Ahmadi Demu di kawasan Dawe juga hadir. Kemudian juga ini tadi gak ada namanya, salam dari Sidoarjo gitu. Saya tanya ini dengan siapa tapi belum dijawab. Mas Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmanam, Mama Arum, Cak Kencur. Ada Mbak Herlina, kemudian juga ada Mas Pri, Mbak Ani, Mbak Rete, Mbak Reni. Semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Amin, terima kasih. Halo Marcel. Belanda kalah Mbak, karo Maroko buah. Orang ngurus bal-balan aku ngurus siaran. Albella Mbak, oh iya, ini kayaknya tadi ada yang request Albella juga ya. Mi Albella, mi divana, berarti gabung aja ya. Kemudian juga Stargate Asoy, Ali Husseini yang ada di kawasan Probolinggo. Ini juga Bollywood ya. Seperti Rani tadi sudah menyarankan kalau Bollywoodnya sudah stop ya. Sudah banyak, sudah full kuotanya. Jadi yang pengen gabung, requestnya lagu dangdut saja. Oke, seperti yang satu ini, satu lagu dari Iis Dahlia. Hadir dengan Kejam.

0: kalau gua sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegar 9 Pandaan, ya, 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari. Teleponnya 0343-745-35. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

103,5 Stereo FM. Dari soundtrack film yang dibintangi Karisma Kapoor bersama dengan Bobby Doole, Hamtu Mohabbat Karega, yang dirilis tahun 2000 ya, hadir dengan Tere AGPC. Kali ini membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, terima kasih yang masih setia. Ini sudah banyak sekali ya. Semangat. Oke. Baik, selamat siang. Ini yang sudah bergabung di WA. Nah, ini loh yang saya maksud tadi. Ada Reni yang ada di kawasan Kejapanan. Reni Priyantika Terji, biar kejadu loh. Ada yang nyebut biar kejadu, ada yang nyebut Albella, padahal judulnya Me Albella, Me Diwana. Dari soundtrack film Albella ya. Tebar senyum untuk semuanya saja. Oke. Masih juga Bollywood yang diminta, ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Soalnya kalau denger lagu India tuh gak ngantuk. Sambil dengerin, sambil bordil ini mbak. Oh, oke. Lagunya Piare Tuni Kya Kya. Itu ya, Urmila Matonkar. Nanti ditunggu. Buat Mbak Reni semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat membordil ya ibu ya. Rahma yang ada di kawasan Pandaan, Bollywood juga. Sementara ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo, lagunya sudah Rani hadirkan, katanya spesialnya untuk Pak Rete ya. Untuk Pak Rete apa untuk Arfi? Dua-duanya kali ya. Menyapa untuk Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Chris Wislik, Mas Franky, Mas Utekno, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan juga ada Pak Purmanam. Sementara yang ada di Bangil ada Mama Dian, Bollywood kembali. Salam semangat aja buat penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Amin. Halo Bu Ira di kawasan Sidoarjo. Request yang penting happy aja mbak, soalnya lagi happy. Mak Meduro saya ulang tahun. Mak Meduro, selamat ulang tahun. God bless you. Pokoknya mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan, sehat, panjang umur gitu ya. Lah terus, kapan tiup lilinnya? Lah terus, mana traktirannya?

lanjut. Selamat siang, ada Angel di kawasan Surabaya. Kemudian juga ada Bu Ani yang di kawasan Pondok Jati ya. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Mbak Rete, Mas Toto, ada Mas Franky dan juga Mas Bayu, semuanya saja. Selamat siang. Mbak Rani sukses rezekinya maler. Amin. Terima kasih kembali. Baik, untuk lagunya yang sudah di request sabar ya, satu persatu. Kali ini Rani hadirkan satu lagu dari Intan Ali dengan Bunga-Bunga Cinta.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Selalu Rindu. Kali ini versi dari Ega di Akademi 2 ya. Lagu ini pertama kali dinyanyikan sama Bunda Rita Sugiarto. Kemudian di cover lagi sama Ine Cynthia. Setelah itu sama Bunda Rita diperbarui lagi dengan irama ada keroncongnya gitu. Kemudian sekarang yang terbaru versinya Ega di Akademi 2. Hadir di menit ke-42 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Kali ini Rani sapa dulu yang ada di Facebook ya. Selamat siang untuk Amiruddin. Kemudian juga ada Najwa Kamila. Insya Allah ya kalau untuk Bollywoodnya ya, karena sudah full ini. Marcel juga menyapa loh. Nggak apa-apa gini loh sel FBmu sekarang. Yang dua hari lalu itu ya Allah gak jelas. Ada Aba Waisal Samplangan dari Gianyar, Bali juga yang selalu hadir. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam buat Mbak Rani Krishna, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Kemudian juga selamat siang untuk Pak Tony yang ada di kawasan Krian, Sidoarjo. Saya ini pendengar setia Star FM lho Mbak, sambil kerja packing sedotan. Ya Allah, terima kasih untuk kesetiaannya ya Pak Tony ya. Berkah selalu untuk pekerjaannya. Untuk Mbak Rani semoga tetap sehat selalu ya. Buat semuanya juga salam kenal. Oke, warga Star dapat salam dari Pak Tony di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Satu lagu yang diminta kali ini Rani hadirkan dari Hamdan ATT dengan Termiskin di Dunia.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama dari Padua dan pelajaran tambahan, ujian ANBK, dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Joget, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Joget.

105,5 Star FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month. Hari ini terakhir Dewi Persik menjadi bintang ya. Besok siapa? Stay tune terus di Star FM dong. Pedangdut Dewi Persik kembali menjadi sorotan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Tak tanggung-tanggung, DP memesan sapi-sapi jumbo untuk disembelih. Dewi Persik melakukan kurban dengan total 12 sapi jumbo yang disebar ke beberapa daerah seperti Jakarta, Sukabumi, Jember, hingga Malang. Bukan tanpa alasan, Dewi ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di momen Lebaran Haji tahun ini. Baginya, menyembeli hewan kurban sebagai bentuk syukur atas rezeki yang didapatkan. Meski enggan menyebut nominal pasti yang ia keluarkan, DP bersyukur kondisi finansialnya tetap stabil sehingga bisa konsisten berkurban setiap tahun. Diketahui DP masih menerima job luar kota di hari pertama Idul Adha. Demi bisa melihat langsung prosesi penyembelihan hewan kurbannya, DP pun rela menempuh perjalanan udara menggunakan helikopter hingga jet pribadi.

105,5 Stereo FM. Dari soundtrack film Rocky Arani Kiprim Kahani, hadir dengan V. Kamlia. Dari suaranya pasti sudah bisa nebak nih yang biasanya dengar lagu India. Yes, Arijit. Arijit Singh itu kalau nyanyi tuh vokalnya kayak apa, mulutnya tuh tidak terbuka gitu loh kalau nyanyi. Jadi terkesannya santai tapi juga nada tingginya nyampe. Welcome Lia gitu. Welcome Lia. Itu ciri khasnya. Baik, Warung Esther, kali ini sudah sampai di menit ke-21, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Melanjutkan yang sudah bergabung di WA. Halo untuk Miun yang di kawasan Dawe ya, lagunya sudah hadir. Kemudian juga untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe juga. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Bededing Mbak Rani. Menyapa Mama Arum, Cak Ali Husen, ada Furin, Mas Franky, Bu Lili, salamnya dari Dawe ya. Buat Mbak Rani, jangan lupa jaketan. Saya enggak pernah jaketan. Enggak tahu kenapa saya itu di rumah juga enggak punya jaket. Karena enggak seneng kalau jaketan. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Vian yang ada di Pasuruan Kota. Requestnya sudah Rani hadirkan. Tak doain sukses dan banyak rezekinya buat Mbak Rani ya. Oke, terima kasih kembali. Kemudian lanjut kali ini yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook ya. Sudah semua ini Rani sapa, tinggal yang sudah memberikan like-nya. Terima kasih untuk Fajar Yulianto, Muhammad Yudi Bejo, Hendrik Pitt, dan juga ada Roni Ahmad. Ada Fatmawati, Heri Susanto, Bagaskara, Muhammad Saifi, Heru Mulyono. Ada Gara, Mas Iki, Reni Prantika Terji, Ababa Estel Samplangan, Hasri Derpanser, Marcel, Amiruddin, dan juga ada Solikin Solikin. Baik, 31 informasi untuk warga Star. Tentunya yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik dengan menempuh pendidikan bertaraf internasional. Wow, Australia, warga Star. Australia ini salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia hadir dengan kampus barunya di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia. 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Benefitnya tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakob di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lilin Lilin Putih kali ini hadir dari Evi Tamala.

0: 105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
6: keluarga. Cute time dulu
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
7: Cute time buat kulit.
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
12: Star Joget, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai,
14: asai, asai.
0: Star Joget.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
2: Ya,
1: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

Setelah ini ada Uzi Aulia yang akan melanjutkan untuk target sesi yang kedua. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Ini satu lagu yang sudah Rani persiapkan sebagai lagu terakhir dari Wawa Marisa dengan Nasib Bunga ya, yang biasanya dinyanyikan sama Nur Halimah, sekarang di cover lagi.

0: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Malang. Harga cabai dan sayuran di pasar Klojen Kota Malang turun, yang disinyalir dipengaruhi liburnya program makan bergizi gratis atau MBG. Turunnya harga sejumlah komoditas terjadi dalam dua pekan terakhir sejak MBG diliburkan sementara oleh Badan Gizi Nasional. Salah seorang pedagang sayur dan cabai di pasar Klojen Kota Malang, Isnaini, mengungkapkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh angka Rp100.000 per kilogram kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai sempat berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Isnaini mengatakan ada kemungkinan penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir merupakan efek dari liburnya program MBG. Murahnya sejumlah komoditas membuat pembeli yang biasanya membeli bawang sebanyak 250 gram, kini langsung membeli 1 kilogram untuk stok. Sementara salah satu pedagang sembako di pasar Klojen Kota Malang, Said, mengatakan turunnya harga telur dan ayam memang tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Tapi kondisi tersebut membuat iklim perdagangan di pasar menjadi lebih dinamis karena pedagang memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau hingga harga jual kepada konsumen juga lebih murah. Beralih ke Blitar. Di tengah munculnya desakan penghentian program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tiusamba menegaskan dukungannya terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menilai MBG harus tetap dilanjutkan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya balita, anak sekolah, dan ibu hamil. Meski demikian, Elim menyatakan pemerintah Kota Blitar mendukung langkah Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. Menurut Elim, program makan bergizi gratis merupakan intervensi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah penurunan angka stunting di Kota Blitar yang dinilainya menjadi pencapaian positif dan perlu dipertahankan. Ia juga mengaku setiap program baru tentu membutuhkan proses penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin efektif. Elim menegaskan pemerintah Kota Blitar terbuka terhadap evaluasi, baik terkait operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi maupun validitas data penerima manfaat. Namun menurutnya, kewenangan untuk menentukan kebijakan maupun sanksi tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

107,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu dari Mala Agata, Esok Dele Sore Tempe. Iya, kalau makanan itu enak ya, tapi ini bukan tentang tempe. Warga Star, selamat bergabung di Stargate 2 bersama saya Uzi Aulia untuk kurang lebih 3 jam selanjutnya sampai nanti pukul 5 sore. Sudah siap lanjut jogetnya, kali ini ditemani lagu-lagu dangdut modern. Kita lanjut dulu dengan lagu dari DJ Reanka. Kali ini kami hadirkan Sesaat Kau Hadir.

105,5 Star FM. Sesaat kau hadir, tapi tenang aja, kalau Star G2 hadirnya gak sesaat, hadirnya 3 jam ya. Jadi kalau mau gabung gimana caranya? Silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa kirim komentar melalui media sosial kami di halaman Facebook di Star 105,5 FM atau bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Dan sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi Dara Ayu, Bajul Danu, dan Pak Slamet dalam Tool China.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir berjudul Pingal. Versinya Safira Inema ya. Requestnya Mbak Fatma yang ada di Pandaan yang lagi beraktivitas siang hari ini. Selamat siang untuk Anda. Juga ketemu dengan siapa ini ya? Dia. Dia siapa namanya? Namanya Dia. Ini requestnya versinya Denny Caknan atau versi terserah. Nah ini dua-duanya kebetulan kok belum kami temukan ya. Mungkin bisa diganti aja requestnya karena belum kami temukan. Belum ada, belum tersedia. Ini juga ada request dari Nico. Teko Melaku dengan judul Raiso Ngapusi. Betul itu, Raiso Ngapusi berarti selalu jujur ya. Raiso Ngapusi ini adanya versi pertama, versi satu. Kalau versi duanya enggak ada. Kemudian ini saya juga ketemu dengan Novi yang ingin mendengarkan Mengejar Badai. Kalau ada badai itu orang cari perlindungan bukan malah dikejar biasanya. Kemudian ada Yola yang request Andai Tak Berpisah. Kemudian juga ada Sheva yang ingin mendengarkan Resnani. Resnani Sopo. Ada Esti, apa kabar Esti? Requestnya kok ya tanpa hubungan nih gitu Mbak Esti. Untuk requestnya Tina, ini harusnya tadi di Stargate 1 ya. Kayaknya tidak terbaca, terlewat gitu. Mungkin besok bisa di request lagi deh. Terus juga ada Aza yang ingin mendengarkan lagu dari Sadewo, judulnya Lancar. Semoga aktivitas yang hari ini juga lancar warga Star. Dan biar makin semangat nih kami hadirkan lagu dari Teko Melaku, ada Raiso Ngapusi.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Dan aku yang kerjain.
2: Sanaflu membantu meredakan bersin-bersin dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu.
2: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085100.

0: 07744 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari. Teleponnya 0343 745 535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cenggelan sih lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
1: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
4: Ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Star Game in the Home.

105,5 Star FM, lagu yang awalnya itu dipopulerkan oleh Lavora bersama dengan Damarade. Tresnani itu diambil dari kata tresno. Tresno itu artinya cinta kalau dalam bahasa Jawa ya. Tresnani itu berarti mencintai atau menyayangi. Lagunya, aduh, judulnya aja udah manis banget, romantis banget gitu. Tapi sebenarnya lagu ini maknanya juga cukup dalam. Ini salah satunya menggambarkan janji setia seseorang untuk menjaga dan mencintai pasangannya selamanya, melewati segala rintangan. Yang kami hadirkan adalah versi dari Vida dan James AP. Jadi buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Versinya Vida dan James sendiri rilis tahun 2024. Bisa dibilang tahunnya sama gitu ya dengan rilisan versinya Lavora. Tapi versinya Lavora lebih dulu. Sementara versinya Vida dan James ini dirilis bulan Desember.

ada Nona di Pandaan yang request lagu Aishi Teru 2 dong. Salam buat semuanya, sehat bahagia. Ada Furin. Selamat siang Kak Uzi, apa kabar siang ini? Sama-sama membara juga kah Kak Uzi di sekitaran Star FM? Oh, tentu dong. Kalau di dalam studionya semilir ya. Kalau di luar membara. Kak Uzi sehat selalu ya. Kalau sakit jangan dikit-dikit obat, atasi dengan minyak gosok cap tunggal. Tahu aja. Menyapa semua warga Star, antara lain Mama Ira, Mak Meduro. Happy birthday ya Mak, untuk Mas Frankie juga, Cak Kencur, semuanya aja, selamat siang. Request lagunya Danang yang judulnya Bidadari Jiwa. Terima kasih Kak Uzi, sama-sama. Dan saya juga ketemu dengan, ini bahasanya apa? Buat teman semuanya, salam kenal, matur thank you, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Sadewo, ada Lancar. Lansak teruse karo kowe ora bubar.

105,5 Star FM. Lagu dari Anggun Pramudita baru saja hadir dengan Mendem Rasa atau Memendam Rasa. Kalau punya rasa lebih baik tidak dipendam, karena kalau terlalu banyak memendam rasa, takutnya itu malah bisa jadi penyakit gitu ya. Kalau ada rasa, diungkapkan aja, tapi dengan cara yang baik. Apalagi yang satu ini, waduh, jangan dipendam. Kalau kita punya impian, ya berusaha diwujudkan ya. Para orang tua nih, pasti juga punya impian. Terutama untuk anak-anaknya supaya punya masa depan yang lebih baik. Dan salah satunya adalah dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Kalau bicara soal pendidikan bertaraf internasional nih, skalanya udah luar negeri ya. Kalau bicara luar negeri, negara yang cukup populer untuk dijadikan tujuan pendidikan itu adalah salah satunya Australia. Tapi kalau bicara soal pendidikan di Australia kan ya biayanya gak sedikit. Tapi tenang, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, yang menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswa bisa pilih nih antara 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Terus benefitnya juga banyak. Yang pertama, tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Kalau mau konsultasi gratis bisa langsung hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Nela Karisma, ada Lamunan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Setelah sekian lama berpisah, alam semesta menyatukan kita kembali. Hatiku bergetar sangat kencang dengan pertemuan ini, dan aku bahagia bisa bersama denganmu lagi.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Stargate in the home.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Diana Sastra, ada Juragan Empang. Kebetulan sore hari ini hadir ditunggu oleh, diminta oleh Viva yang ada di Sidoarjo. Salamnya buat teman-teman dan Bapak Tayo, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Kemudian saya juga ketemu dengan Icis dari Sidoarjo sama ya. Ini kalau versi yang Anda minta kebetulan kami tidak ada. Kalau mau remix ini ada versinya JDR alias Jakarta Dangdut Revolution ya. Kemudian saya juga ketemu dengan siapa ini tadi? Linda. Mungkin yang dimaksud Bahtera Mahligai Cinta sudah kami hadirkan ya. Masih dari Sidoarjo ketemu dengan Bams. Selamat sore. Untuk requestnya dari Via Valen, Meraih Bintang atau Pikir Carry. Terima kasih. Sama-sama. Dan kali ini langsung kami hadirkan ada Jakarta Dangdut Revolution dengan Bojo Galak.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu. Setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Baru saja hadir dari duo Anggrek dengan Aman Aja. Ini jargon yang juga sering dipakai buat oleh para Gen Z gitu ya, untuk menggambarkan kalau mereka tuh dalam situasi yang aman, yang santai gitu, yang pokoknya gak direpotin kok gitu. Gimana? Aman aja. Mudah-mudahan aktivitas sore hari ini juga aman aja buat warga Star. Dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online ya. Caranya bisa akses di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Yang sudah komen dan like di postingan terbaru kami di halaman Facebook, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Star FM yang lain, yang di Instagram maupun TikTok ya. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Thomas Georgi, ada Marlina.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Meskipun Stargate 2 gak bisa menemani Anda sampai malam, tapi tenang, habis ini ada favorit kita yang akan hadir untuk 3 jam selanjutnya. Jadi terima kasih untuk warga Star yang sudah memilih frekuensi ini dan merequest lagu dari jam 2 siang tadi sampai sekarang menjelang 5 sore. Saya Uzia Aulia pamit dulu, selamat sore. Dan sebagai penutup kami hadirkan satu lagu dari Reza Zakaria, ada Pujaan.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Reza Rahadian sebagai aktor sudah biasa, tapi Reza Rahadian sebagai penyanyi adalah sesuatu yang langka. Di tahun 2018, Reza debut sebagai penyanyi ketika menjadi teman kolaborasi Yura Yunita dalam lagu balada berjudul Pekat. Masih di tahun yang sama, ketika memerankan tokoh Benyamin dalam film Benyamin Biang Kerok, Reza menyanyikan semua soundtracknya. Kemudian di tahun 2019, dia ikut mengisi soundtrack untuk film Imperfect. Dan di tahun 2022, Reza Rahadian kembali dipercaya mengisi soundtrack untuk film Garis Waktu yang juga dia bintangi.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa,

Kolewa Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan yang menjadi jawara untuk top 10 favorit kita minggu ini warga Star dari Ilir 7. Seandainya tercipta untukku, ngebuka untuk favorit kita edisi 30 Juni 2026. Paling terakhir di bulan Juni sebelum kita memasuki bulan Juli. Ini kalau digabungin sebenarnya bulan Juni sama Juli ya. Bulan 6 sama bulan 7 itu kayak saudara kembar gak sih? Juni, Juli gitu ya. Biasanya kan kalau saudara kembar ya, itu kan namanya kayak hampir mirip-mirip gitu ya. Bisa dibilang ini bulan kembar gak sih? Juni, Juli. Yaudah, durasi 3 jam berikutnya yang jelas. Saja musik karya bangsa siap bermunculan di ruang dengar kamu hingga jam 8 malam. Terbagi dua sesi untuk Papindo Baru, 5 sore hingga 7 malam. Sementara 7 sampai jam 8 nanti ada segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra.

hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Saya punya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan sekarang juga di ruang dengar kamu. Orkester bisa memilih atau mendukung antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grumusnya bisa kamu sebutkan ya. Tutup poin aja untuk pilihan lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari The Rain. Semoga dia bahagia.

Nomor 2, Ruth Sahanaya, Pelangi. Sedangkan pilihan lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Ussy Sulistawati, Seadanya Kamu. Lagi

Mertiga, Usi Sulistiyawati, seadanya kamu. Jadi gimana warga sar, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Dan warga sar tinggal memilih aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Nomor 1, The Rain, semoga dia bahagia. Nomor 2, Rusana ya Pelangi. Nomor 3, Usi Sulistiyawati, seadanya kamu. Lagu barunya The Rain, Ruth Sahanaya ataukah Usi Sulistiyawati, warga sar. The Rain, Ruth Sahanaya atau Usi, silakan hadir di WA. Nama, alamat, request lagu, kirim sam boleh enggak, kirim sam juga no problem. Paling akhir ikutan polling lagu baru ya. Kak, aku dukung The Rain, aku dukung Ruth Sahanaya, aku dukung Usi. Udah gitu doang ya. Kirimkan ke 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Selanjutnya giliran Govinda, Hal Hebat.

99 Kaliwester FM. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, yaitu melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya, Bunga Citra Lestari, 12 tahun terindah.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31.

katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadahan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, namun ia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memvonisnya sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya sebelum dia benar-benar mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perbuatan dan perkataannya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

bagaikan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menampaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh. Mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali. Menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak. Menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka, sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari. Datanglah,

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya harus ada

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku.
9: Apa sih mah kok ngedumel aja.
8: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
9: Oh, lho itu kan bahaya mah.
8: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yuk.
9: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
8: Lo alap iya sih, apa pintunya enggak ditutup tak?
9: Lali.
8: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

bertemu juga dengan Sandi Aryansyah di kawasan Jambi hadir. Aku rukun nomor 1 aja Kafira dari The Rain. Terima kasih. Ketemu dengan Fauzia Zakia hadir ikutan aja. Terima kasih. Selamat malam buat Muhammad Syaifi. Ini aku Cak Syaifi di mana? Pollingnya manut aja, semuanya yang penting sehat ya. Terima kasih. Ada juga Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbakku. Aku pilihnya nomor 1 The Rain, semoga dia bahagia. Makasih ya, sama-sama. Ketemu dengan Wit Harmoko. Assalamualaikum Mbak Alvira. Waalaikumsalam. Ini aku dari Riau Tembilahan hadir. Selamat sore menjelang malam. Kirim salam buat fans radio semuanya aja. Aku dukun nomor 2 Rutsanaya ya. Untuk Mbak Alviranya semoga sehat selalu. And terima kasih, sama-sama. Selanjutnya giliran Shalom 7 featuring Aisyah McLeo, Memori Baik.

101.5 Star FM. Menit 21 Wargisah lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Ada satu track dibawakan oleh Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan. Yang baru saja join kalau di WA 081831075. Ada Ibu Ira di kawasan Sidoarjo. Selamat sore Kak Fira. Callingnya The Rain, semoga dia bahagia. Lagunya soundtrack BCW Hal Hebat udah kami hadirkan by Govinda ya. Menemani saya OTW takziah di Surabaya Kak. Ini lagi di tol ya. Untuk Kafiranya sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Dukung nomor 1 The Rain. Lagunya For Revenge dengan perayaan patah hati. Selamat mengundur Kakak. Semangat. Siap. Terima kasih. Ada juga Mas Frankie di Bangil hadir. Pollingnya dukung nomor 1 The Rain. Lagunya Tantri Ibu Pekerja udah tampil ya. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Toto Blendrang, Hendri Beat, Putri Nur Karisma, dan semuanya. Salam Ukhwah Islamia. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Dukung nomor 1, The Rain. Lagunya Power Metal Satu Jiwa. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Chris Wisley. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan semoga banyak rizkinya. Semangat ya, semoga non Vira bahagia. Amin, terima kasih. Ada juga Ahmad Alfaris, dukun nomor 1 The Rain, semoga dia bahagia. Terima kasih. Berikutnya giliran Armada, Buah Hati.

0: Dewan Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Sobat Kistar, hari terakhir ngobrolin Dewi Persik dalam sesi Star of the Month untuk program favorit kita. Besok udah ada bintang baru ya. Semasa usia balia, Dewi Persik adalah seorang guru mengaji TPA, TPQ dengan bayaran Rp15.000 pada masanya. Mencari uang di usia belia bukan karena Dewi kecil kekurangan uang, tapi orang tuanya mengajarkannya untuk mandiri. Berbagai kegiatan positif mulai dari bermain marching band, menjadi coach aerobik, hingga berjualan sepatu pernah dia lakoni. Dewi mulai menyukai seni tari suara sejak kecil saat dia duduk di bangku TK. Selain piawai dalam bidang tari suara, dia juga diketahui mempunyai kemampuan luar biasa sebagai seorang mayoret dalam sebuah grup marching band. Kemampuan luar biasa Dewi Persik sebagai seorang mayoret yang memainkan stick mayoret telah ia tekuni sejak ia duduk di bangku kelas 4 SD.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Master FM. Ada satu lagu Argesar by Tiara Andini and Meloni, Janji Setia, yang minggu ini nongkrong di peringkat 8 untuk top 10 favorit kita.

Baik, Wargisar, rupanya waktu sudah mendekati jam 7 malam, jadi waktunya saya buat ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini ya. Tadi sih di awal udah sempat saya perkenalkan ya. Nomor 1 itu The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Nomor 2 Ruth Sahanaya, Pelangi. Nomor 3 Ussy Sulistyawati, Seadanya Kamu. Sudah saya hitung di WA maupun Facebook yang udah disapa atau sebaliknya. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Selamat untuk warga saya yang sudah ngedukung di nomor. Nomor 1, The Rain, Semoga Dia Bahagia. Rupanya lagu ini paling banyak kamu dukung untuk polling hari ini ya. Habis ini lagunya kami hadirkan warga Star. Sementara untuk lagu yang lain nomor 2 dan 3, Ruth Sahanaya maupun Ussy Sulistyawati bisa kamu request besok atau lusa, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita. Untuk hasil persentasenya warga Star, nomor 1, The Rain mendapat suara sebanyak 75% dari kamu yang gabung malam ini. Jadi apa ya, kayak 75% berarti lebih dari 50%, lebih dari separuh di antara kamu tuh ngedukung The Rain nomor 1. Terus nomor 2, Ruth Sahanaya mendapat suara sebanyak 17%. Nomor 3, Ussy Sulistyawati mendapat suara sebanyak 8%. Jadi nomor 1, The Rain 75%, Ruth Sahanaya 17%, dan Ussy Sulistyawati 8%. Wargeser, jangan sampai pindah frekuensi, abis ini masih ada segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya, bakal hadir hingga jam 8 malam. Saya hadirkan terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Memori kita siap digelar warga Star hingga jam 8 malam, edisi akhir bulan Juni, 30 Juni 2026 ya. Baik, durasi 1 jam berikutnya, saja musik anak bangsa, lebih lawas ya. Rilisan 2000-an diutamakan hingga 90-an, bisa warga Star request, bisa didengerin hingga jam 8 malam. Dan masih bareng dengan Vira Zahra. Meskipun masih terpampang nyata mengenai polling lagu baru di story WA maupun di postingan Facebook, bisa diabaikan aja karena udah selesai polling lagu barunya. Jadi diabaikan saja, dan warga Star yang barusan aja bergabung, silakan bergabung di inboxnya Star FM WA 0818310755 atau Facebook kami Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang barusan aja hadir, saya jumpai, selamat malam, ada Agus Zur di Sidoarjo. Malam memori kita, malam Kak Vira. Lagunya Katakanlah by Drive udah tampil ya. Kak Viranya makasih, sama-sama. Terus ada Rio di Trenggalek, selamat malam Kak Vira hadir. Lagunya ada band Akal Sehat dipersiapkan. Lagunya spesial pakai telur ya untuk Kak Viranya, makasih, sama-sama. Berjumpa dengan Bams di Sidoarjo, good malam Star FM, dukung nomor 1 aja by the rain. Lagunya Winda, telah kutemukan penggantinya. Lebih tepatnya kutemukan penggantinya, itu aja bro ya. Dipersiapkan. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Hendrik, Chris Wislik, dan Tony Azura. Untuk Kafirannya, makasih, sama-sama. Berjumpa dengan Aliha di Probolinggo, selamat malam Kak. Mau pesan Nira Diana, cuma sayang saya cek dulu ya. Buat semua yang lagi pantau aja, makasih, sama-sama. Yuk ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan by Maudy Ayunda. Tiba-tiba cinta datang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu by Minoru dengan Merindukanmu rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini 30 Juni 2026. Namun untuk yang barusan NJ bergabung, saya jumpai ya. Selamat malam, kalau di WA ada Ervina di Pasuruan Kota hadir. Aku mau pesan Winda, kutemukan penggantinya, udah tampil. Buat pasangan toksik, semoga terbebas dari rasa itu ya. Terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Hadir aja Non Vira, sama-sama bro. Terima kasih. Ketemu dengan Oman Kanyor, selamat malam Mbak Vira, aku dari Pasuruan Kota. Lagunya Mahadewi by Padi udah tampil ya. Selamat bertugas, tetap semangat dan semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Dan ya, warga Star, karena waktu sudah mendekati jam 8 malam, habis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Setelah 8 tahun memerankan karakter Mother of Dragons dalam serial Game of Thrones, Emilia Clarke akhirnya melepaskan peran itu di episode terakhir. Karakter Daenerys Targaryen yang diperankan Emilia diceritakan berubah menjadi Mad Queen di episode-episode terakhir sebelum akhirnya tewas di tangan karakter Jon Snow. Sang aktris menceritakan ketika membaca naskah episode terakhir, dia terlalu terkejut sampai menelpon ibunya untuk minta ditenangkan. Perubahan karakter yang cukup banyak diidolakan penggemar serial Game of Thrones itu sempat menimbulkan kemarahan, tapi Emilia Clarke tetap berusaha membawakannya dengan sepenuh hati hingga akhir.
0: Star by Infotainment in Focus.

95,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat malam warga Star, selamat hari Selasa malam Rabu, tapi juga Selasa terakhir di bulan Juni. Akhir dari perjumpaan kita di Rock Hits warga Star pada bulan Juni ya. Tenang aja, besok masih ada Rock Hits kok ya. Maksudnya besok berjumpa lagi di bulan yang baru, di bulan Juli gitu ya. Oke, hari Selasa ada giveaway. Jadi boleh request 2 lagu Rock Hits untuk warga Star yang menjawab dengan benar. Jadi untuk edisi kali ini saya pengen ngetes aja sesekali gitu ya. Biasanya kan giveaway-nya itu kayak urutan berapa, nomor berapa, inbox berapa gitu ya. Komen nomor berapa, boleh request 2 lagu Rock Hits gitu. Itu udah mainstream, udah biasa. Hari ini saya lagi pengen aja, lagi pengen ngetes gitu ya. Lagi pengen ngetes. Kira-kira kemarin warga Star ada nggak yang dengerin siaran saya sampai selesai? Serius, adakah kemarin yang dengerin siaran saya sampai selesai? Kalau emang ada, itu pasti ngeh ya dengan track terakhir yang saya puterin kemarin. Itu lagunya siapa gitu. Kalau seandainya warga Star, ya antara lupa, antara ketiduran, antara nggak fokus aja. Ya udah sih lewat ya, jadi nggak ngikutin giveaway gitu ya. Nggak apa-apa kalau hari ini mau request saja, tapi kalau ngikutin giveaway ya udah nggak berpeluang gitu ya. Yang jelas kan hari ini adalah edisi paling terakhir untuk 3 bulan dari bulan apa nih? April, Mei, Juni gitu kan. Soalnya besok kan bulan Juli, itu udah 3 bulan baru gitu untuk giveaway. Makanya untuk edisi paling akhir ini saya kasih yang berbeda, bukan dari urutan tapi dari lagu terakhir aja. Sekalian ngetes ya. Masa dari sebanyak ini warga Star pecinta Rock Hits ya, tapi gak ada yang dengerin saya sampai selesai. Ketahuan deh banyak yang ketiduran ya. Atau mungkin pas lagunya udah di play, dipindah channelnya. Aduh. Yes. Tapi kayaknya sih banyak yang ketiduran ya. Oh gitu, ketahuan kan. Jadi gitu. Gitu ya. Kalau udah mendekati jam 10 malam, ketiduran ya. Atau yang lain nih. Ya udah, dari banyaknya warga Star kali aja ada gitu 1-2 orang yang ngeh ya. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang udah dapat giveaway dari April, Mei, Juni bisa dapat giveaway lagi untuk hari ini. Asal kamu benar ya, lagu terakhir kemarin di Rock Hits itu lagu apa gitu. Dijawab aja. Lagunya termasuk lagu ini kok, lagu familiar ya, lagu yang sering diputar juga. Yaudah warga Star, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan dari Unbound dengan Give Me Life, saya menuju ke track berikutnya. Yang satu ini dari Band Made dengan What Is Justice.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

95.5 FM. Ya, Wagesar, pada sesi ini saya mau ngumumin ya satu nama yang rupanya beruntung boleh request dua lagu rock hit. Yang tercepat dan benar kan yang saya bilang ya. Lagu terakhir kemarin di Rock Hits edisi Senin 29 Juni, kira-kira lagunya siapa ya, dan dari dan judulnya apa ya? Dari siapa dan judulnya apa? Saya kira enggak ada yang dengerin sama sekali gitu ya. Soalnya kalau seandainya ya itu adalah requestan dari warga Sar, biasanya selalu ada yang nungguin lagunya diputar sampai selesai gitu ya. Tapi jujur nih kemarin tuh pas lagu terakhir adalah lagu pilihan saya sendiri gitu ya. Makanya saya gak yakin nih kamu dengerin sampai selesai. Coba deh hari ini saya pengen nanya sesekali ya. Ini hari ini saja, maksudnya kalau giveaway next time gak lagu terakhir gini, seperti biasa aja ya. Urutan nomor berapa gitu. Komen nomor berapa, urutan berapa gitu, seperti biasa aja. Soalnya nanti kalau saya bikin kayak gini terus tiap hari Selasa ya giveaway-nya, warga Sar selalu tune in sampai akhir ya. Ya gak apa-apa sih, bagus ya, cuman jadi gak surprise gitu. Kalau sesekali oke lah ya. Saya kira gak ada yang tahu dengan benar. Sebenarnya banyak sih yang kayak mencoba untuk menjawab terlebih di WA ya. Kayaknya kemarin lagunya A, lagunya B, lagunya C, lagunya D itu yang mencoba menjawab banyak ya. Kebanyakan juga itu adalah jawaban dari requestan warga Sar sendiri yang kemarin sekiranya ya dikira-kira kayaknya itu yang terakhir deh gitu ya. Tapi sebenarnya lagu yang paling akhir kemarin di program Rock Hits edisi Senin 29 Juni warga Sar adalah lagu dari Disturb, The Sound of Silence. Yes, Disturb, The Sound of Silence. Itu adalah lagu terakhir di Rock Hits edisi kemarin ya. Buktinya abis ini saya share di grup warga Sar FM Pasuruan. Jadi yang gak masuk grup gak bisa ngecek ya. Ada satu nama yang beruntung dan tercepat ya. Selamat buat Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Mantap ya. Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Kemarin terakhir di Stop Sound of Silence ya kan, Mbak? Betul, Bro. Ada untungnya ya kamu tutup warung kemarin jam 10. Jadi masih dengerin, masih tune in hingga jam 10 malam ya. Untuk lagunya udah disebutin dua track dari Galnarius dengan Attitude Light dan juga Elevity The Call of the Mountains. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Ya udah, jadi yang beruntung untuk hari ini Bro Rohim di Tanggulangin Sidoarjo ya. Kedua lagumu bakal saya play sekarang juga. Jadi sekali lagi lagu terakhir kemarin lagunya Disturb, The Sound of Silence. Puterin dulu yang satu ini ada Galnarius dan juga Elevity.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubi semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

0: Songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Oke, Warga Star, hari ini adalah hari terakhir ngobrolin Dewi Persik. Besok bintang untuk Juli 2026 adalah penyanyi mancanegara ya. Kan bulan ini udah dangdut ya. Besok ini penyanyi mancanegara. Luar negeri, cewek. Oke, kali ini terakhir ya ngobrolin Dewi Persik. Di mana dia merasakan sulitnya meniti karir di Jakarta Warga Star. Itulah yang ia rasakan saat harus bertahan hidup di Jakarta. Selama 1,5 tahun, Dewi Persik ngamen di salah satu warung sop kambing sebelum dia tuh mendapat kontrak di salah satu televisi. Dan akhirnya pada tahun 2003, di usianya yang ke-18 tahun, Dewi dapat kontrak rekaman lagu Bintang Pentas. Album studio musik perdana itu mengandalkan lagu bertajuk sama, tapi album ini tidak dirilis untuk aplikasi pemutar musik digital, hanya dijual dalam bentuk kaset dan CD. Dengan genre dangdut serta dilabeli oleh M Record, berisikan 10 track lagu yang bisa dinikmati. Dan waktu itu selama rekaman, Dewi tidur di tempat rekaman untuk menghemat pengeluaran ya. Dari sinilah nama Dewi Persik tercipta, dengan mengambil filosofi buah persik yang harum dan membawa kebaikan. Satu lagu terakhir dari Dewi Persik, Mimpi Manis.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergugur.

Tranus 95 Star FM. Warga Star, dalam kehidupan kita mungkin udah sering kali kita itu jatuh cinta pada banyak orang gitu ya. Baik itu yang sekedar mengagumi atau bahkan bisa memiliki gitu ya, atau sebaliknya. Tapi yang namanya cinta pertama itu pasti pernah kita pada posisi itu gitu ya. Karena itu yang diutarakan pada lagu yang barusan tampil, Dreams by the Cranberries, di mana lagu ini menggambarkan perasaan murni, bahagia dan berdebar-debar ya saat pertama kali banget mengalami jatuh cinta. Biasanya sih pertama kali kita itu masa-masa puber, kebanyakan SMP sih ya. Ada sih yang SD tapi kayak terlalu kecil ya. Standarnya sih SMP yang kayak benar-benar oh gini nih jatuh cinta ya. Kalau SD tuh ya cinta monyet kali ya. SMP lah ya. Dan lagu ini terinspirasi dari pacar Dolores saat itu, Mike Mahoney, warga Star. Dreams yang barusan tampil, single debut Akanis dari band rock Irlandia The Cranberries yang dirilis pada tahun 92 ya. Lagu ini ditulis oleh mendiang vokalis Dolores Riordan dan mengisahkan tentang perasaan euforia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Lagu ini masuk ke jajaran top 15 ya di US Billboard Hot 100 Airplay dan 20 besar juga di berbagai negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Oke, sekarang kita kembali ke Rock Hits bareng dengan Vira Zera. Tepat di jam 9 malam ya. Semoga warga Star gak banyak yang ketiduran. Di Facebook saya sapa Star 105.5 FM. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Kali ini mau pesan Warren dengan Sometimes He Cries. Udah tampil, terima kasih. Berjumpa dengan Bro Didit Hendra Dewanto di Surabaya. Ini gak apa-apa warga Star, saya ini ya, bacain juga yang kayak warga Star mencoba untuk menjawab tadi di giveaway lagu terakhir kemarin gitu di Rock Hits ya. Soalnya banyak juga yang mencoba menjawab. Mencoba menjawab kemarin lagunya Toto, Hold the Line. Dari Surabaya requestnya Bon Jovi, Living Proof. Udah dipersiapkan habis ini tampil. Thank you very much, you're welcome. Ada juga Imam Azhari di Mojo Anyar, Mojokerto hadir. Lagunya dari Kien, Somewhere Only We Know, sudah tampil. Wah, aku gak eling mbak kemarin. Gak eling apa ketiduran. Oke, terima kasih. Terus ada Sandi Ariansyah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vira. Waalaikumsalam. Lagunya Alter Bridge dengan Open Your Eyes and Boys Like Girls, The Great Escape. Untuk Mbak Viranya selamat bertugas aja. Terima kasih. Terus ada Ilham Nazariel di kawasan Mojokerto. Selamat malam, Non. Memesan Within Temptation dari album Heart of Everything. Makasih, sama-sama. Ketemu juga dengan Satria Putra hadir. Lagunya Gorky Park dengan Moscow Calling atau Welcome to the Gorky Park. Lagunya Miss a Big dengan Nothing But Love. Satria, kemarin lagunya udah tak putar. Kemarin lagunya udah tak putar, jadi hari ini ganti request ya. Oh, ini mungkin yang di request yang atas kali ya. Soalnya kemarin Miss Beck udah tampil Nothing But Love ya. Oke, jadi yang berpeluang yang Gorky Park ya. Oke, lanjut. Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Luna Vira. Lagunya Cinderella dengan Nobody's Fool atau Aerosmith dengan Jaded. Terima kasih. Kemudian ada Kojiro Huda hadir Mbak Vira. Lagunya November Rain by GNR. Minggu kemarin udah hadir gak sih? Soalnya kayak apa ya, termasuk track panjang gitu. Jadi kayak terngiang aja sih kalau sering keputer ya. Mbak, sekedar nanya aja, Piala Dunia 2026 dukung siapa? Jujur saya gak ngikutin bola dunia ya, bola lokal aja gak ngikutin. Cuman selalu aja ada yang nanya kayak gini ya, saya gak tahu sama sekali.

Tapi mungkin kalau disuruh milih ya, itu pas final aja bro. Mungkin next time pas lagi final gitu ya, si A dan si B. Nah itu mungkin saya, oh Vira dukung ini aja deh gitu. Gak ada yang saya dukung di Piala Dunia, soalnya saya gak ngikutin bola ya. I'm sorry ya bro. Mau kirim salam buat warga Star semuanya tanpa terkecuali aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan hamba tetap Wawa. Dengerin kakak kolektif Soul. Terima kasih. Ke track berikutnya giliran Bon Jovi, Living Proof.

0: songs.
1: Five Sore FM, the real music.

Musik-musik kalem seperti ini termasuk musik yang penghantar tidur gak sih? Apalagi didengerin pas malam hari seperti ini. Pas masa dimana kita tuh lagi kecapean ya. Udah pulang kerja, udah makan, udah mandi, terus rebahan dengerin rock hits. Terus dengerin lagu yang kalem gini ya. Kalemnya itu kalem sendu tapi gak galau juga ya. Kalau kalem galau biasanya bikin baper, bikin kita itu overthinking, bikin kita itu mikir kemana-mana. Itu kalau kalemnya kalem galau ya. Tapi kalau kalemnya kalem yang barusan tampil ini bawaannya kayak kita itu lagi di Nina Boboin gitu ya. Ayo bobo, ayo cepet bobo gitu. Iya Pak ya. Track yang barusan tampil, lagu Only God Knows Why dari Kid Rock yang rilis pada tahun 99 ya. Dalam album Devil Without a Cause adalah power ballad emosional, di mana lagu ini juga sangat ikonik karena menjadi balada pertama yang direkam oleh Kid Rock, memadukan unsur country, rock, and rap. Sebuah lagu tentang pergumulan hidup ya, perjalanan karir yang penuh liku dan rasa lelah, di mana mereka merenungkan masa lalunya dan kesulitan yang pernah ia hadapi. Dan melalui lagu ini, dia itu menyatakan bahwa meskipun telah meraih kesuksesan, dia itu masih sering merasa hampa dan mempertanyakan arah hidupnya, wargesan. Ya ibaratnya kamu banyak duit gitu ya, karena udah sukses, tapi kamu tuh gak bahagia, kamu masih bingung gitu, kayak ada yang kurang. Mungkin keluarga kali ya, keluarga besar. Apalagi masa-masa kecil kita yang kayak masih lengkap. Ibu, ayah, kakek, nenek gitu kan masih lengkap ya. Jadi kayak pas kita udah sukses tapi ternyata gak nyampe ke usia mereka. Jadi kayak ada yang kurang ya. Empat baris pertama dari lagu ini juga ditulis oleh Kid Rock saat dia tuh sedang mendekam di dalam penjara, warga saat. Baiklah, sekarang menyapa untuk kami yang sudah join di WA 081-831-0755. Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Kak di Metal Size 2 di kawasan Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira ikutan gabung di tanggal 10 untuk terakhir kali karena besok udah bulan baru ya. Lagunya Endbound dengan Give Me A Lie sudah tampil di awal. Untuk Kak Firanya, makasih. Sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Oh ya, aku mencoba menjawab Creed yang My Sacrifice. Oke. Terima kasih. Terus ada Albi Faizal di Wiyong Surabaya hadir. Lagunya Band Me dengan Where Is Justice. Mungkin kamu maksud What Is Justice ya. Beda soalnya, kalau what itu apa, kalau where itu di mana. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Agus Valian di kawasan Sumobito, Jombang hadir. Lagunya Disturb dengan Down With The Sickness. Udah tampil ya bro, terima kasih. Kamu kenapa kok keluar masuk grup bro? Gak tahu sih keluarnya kapan, tapi tiba-tiba tadi bergabung lagi di grup gitu ya. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Memesan The Cranberries dengan Dreams, udah tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombo Nanti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metu. Buat Nun Viranya, semoga sehat selalu dan banyak rizkinya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Kalau gak salah, kemarin lagu terakhirnya Megadeth, Symphony of Destruction. No. Kayaknya tuh lagu terakhir yang kamu dengerin sebelum kamu ketiduran deh ya. Lagunya Kid Rock dengan Only God Knows Why barusan tampil. Makasih Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik di kawasan Kedawung, Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Menurutku kemarin lagu terakhirnya Toto. Bukan ya. Lagunya Celosis dengan I Sifar. Oke, dipersiapkan ya, terima kasih. Berjumpa dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya Red Hot Chili Pepper dengan Other Side, dipersiapkan, terima kasih. Ketemu dengan Tombo Nati di kawasan Tretes.
Inginku diputerin The End by the Doors buat promotor Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Malmsteen. Ramai yo balapani. Lanjut ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan WSP, Sleeping in the Fire, atau GNR dengan Sweet Child of Mine. Untuk Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tombonati, Don Viranya, makasih, sama-sama. Kemarin closing tracknya kayaknya Megadeth, Symphony of Destruction. No, thank you. Berjumpa dengan Mas Frankie di Bangil Hadiah. Lagunya Kickstart My Heart, kemarin udah hadir bro, by Motley Crue ya. Jadi untuk hari ini ikutan aja. Mbak Fira semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Menuju track berikutnya kami hadirkan by Red Hot Chili Pepper, Other Side.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

Star FM. Lagu dan album Moscow Calling rilis tahun 1992-93an gitu ya, dari band rock Rusia Gorky Park. Sukses secara internasional setelah hengkangnya vokalis Nikolai Noskov. Album ini tuh terjual lebih dari 500 ribu kopi di luar Amerika Serikat, warga star, dan berhasil meraih sertifikasi platinum di Denmark. Di era modern, Moscow Calling, track yang barusan tampil, ini juga menjadi lagu mereka yang paling populer ya di platform Spotify, dengan jutaan streaming dari penggemar rock di seluruh dunia. Meskipun popularitas mereka di Amerika Serikat tuh meredup pasca era perestroika, Gorky Park tuh berhasil mempertahankan kesuksesan komersial yang solid di Eropa dan negara-negara bekas Uni Soviet melalui album ini ya. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Di grup warga star banyak yang udah sambatan ya, sambatan ngantuk. Apa mungkin udah kebiasaan ya kalau Rock Hits itu ibaratnya selesai atau tutupnya itu jam 10 gitu. Bayangin sekitar 2-3 tahun yang lalu, kayaknya lebih mungkin ya. 4 tahun yang lalu, saya juga lupa ya. Tapi intinya dulu kan untuk program Rock Hits atau selesainya program Star FM itu alias tutupnya bukan jam 10 tapi jam 11. Nah itu, zaman dulu tutupnya jam 11 kan. Jadi kita programnya selesai jam 11. Otomatis warga star mungkin masih ada yang tune in atau bahkan ya agak lama lah ya tidurnya menjelang jam 11 baru ngantuk gitu. Tapi mungkin udah terbiasa kali ya kalau jam 10 selesai itu sebelum jam 10 udah ngantuk gitu. Enggak apa-apa, soalnya Rock Hits itu hadirnya pas hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Makanya warga star jam segini udah ngantuk, soalnya emang udah capek gitu. Pagi sampai sore, bahkan ada yang lembur ya, baru pulang maghrib, baru pulang isya gitu. Jadi pas nyampe rumah tuh udah lelah-lelahnya, capek-capeknya. Bawaannya pengen rebahan, pengen tidur aja gitu ya. Ini penyiarnya juga sama sebenarnya. Bawanya kayak pengen rebahan gitu ya. Yang masih tune in, thank you so much ya. Dan yang udah ngasih jempol manisnya untuk postingan Rock Hits. Saya sapa kalau di story WA kami ada Rofi di Bangil, Faris Alhami di Pasuruan, Siwi di Pasuruan, Hendrik di Kedawung, Toto Blendrang di Suramadu, Anwar Eko di Candi, Franky di Bangil, Yuda di Grati, Arfi di Dadap Kuning, dan Rohim di Tanggulangin. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami ya. Kalau jempol manis di Facebook kami ada Toto Blendrang, John Sablang, Hamba Tetap Wawa, Ilham Nazaril, Oman Kanyor, Solihin, Muhammad Syaifi, Didit Hendra Dewanto, Heri Susanto, Has Dide Panze, Ava Republik, Kojiro Huda, Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Heru Mulyono, Imam Azari, Edi Yulianto, Hendri Bit, Satria Putra, Arfi Dianto, Robert Armato. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook kami. Komen terbaru saya jumpai, selamat malam, ada John Sableng dari kawasan Sidoarjo ya bro. Kali ini absen aja, soalnya lagi pulang kampung edisi liburan sekolah. Oke, selamat berlibur ya, Bro John ya, terima kasih. Di WA terbaru ada Kak di Metal, kenapa? Kak, besok gak ada giveaway untuk pertanyaan apa gitu lagu kedua hari Selasa, ta? Gak ada, giveaway-nya tiap hari Selasa ya. Oke, terima kasih. Puterin mumpung masih ada waktu ya beberapa track yang sudah kamu pesan. Kali ini giliran Cinderella, Nobody's Fool.

Travel, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, bergeser satu track yang dipesan by Facebook, Alter Bridge. Buka kedua matamu, hayo. Yang udah pada ngantuk. Tapi masih ada kehidupan kok ya, jam-jam segini. Soalnya beberapa di antara warga Star masih ada yang absen di grup warga Star ya. Ini mungkin gara-gara giveaway hari ini ya, yang temanya kayak lagu terakhir di edisi kemarin. Jadi warga Star hari ini penasaran juga nih, hari ini kira-kira apa ya lagu terakhirnya ya. Takutnya sama Kak Fira ditanyain lagi kapan-kapan gitu ya. Enggak kok, enggak ya. Tapi makasih loh untuk warga Star yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Yaudah, abis ini langsung bubuk manis ya. Enak warga Star kalau lagi ngantuk udah rebahan tinggal bubuk aja gitu ya. Lah saya juga ngantuk sebenarnya. Cuman saya masih harus OTW. Masih harus pulang ya. Masih harus pulang melewati perjalanan sejam lagi jam 11, setengah 12, jam 12. Baru bisa tidur ini ya. Ya deh warga Star, selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang dipesan by WA. The Doors, The End. Bye-bye.

0: 105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi pendengar kasih sang sekali. Pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord ya, diawali dengan satu pujian dibawakan Pentatonix dengan Haleluya ya. Oke, senang sekali kita bisa ada di hari ini. Hari yang baru, juga bulan yang baru ya, tanggal yang baru, semuanya baru ya. 1 Juli 2026. Luar biasa, gak terasa tahun ini kita sudah jalani, ya sudah di tengah-tengah lah ya. Oke, kita bersyukur buat semua penyertaan Tuhan sampai sejauh ini, penanti kasih. Oke, dan pagi ini kita akan sama-sama berdoa ya. Sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini, saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Mari kita akan satukan hati dan kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan sebenarnya menyertai dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, tak habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kau yang terus menopang hidup kami, kau yang terus menuntun hidup kami. Kami ada di dalam tanganmu Tuhan. Seluruh arah kehidupan kami, masa depan kami, semua ada di dalam tanganmu. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami ke dalam rancanganmu yang indah. Terima kasih buat hari ini, syukur buat waktu ini, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh bersekutu di udara lewat PTL. Tuhan berkati, saya perankan pujian renungan singkat telaga yang akan hadir boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, berarti kasih setelah Pentatonix hadir dengan Haleluya ya, saya akan lanjut dengan yang satu ini dari edisi worship dengan layak dipuji, disembah.
1: Name above all names, King of kings and Lord of lords.

105,5 Star FM ya, satu pujian selalu bersyukur dari Sudirman Worship. Mau kita di menit yang ke-32 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa lebih dulu, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Dan sebentar kami akan merenungkan satu renungan. Tuhan yang berkati apa yang kami renungkan di pagi ini boleh hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, perhatikan sih pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan ya, bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah di sini ya bisa berarti cantik, tampan, menawan, begitu ya. Cantik, tampan, menawan, manis, tepat, itu benar dikasih ya. Menyenangkan, gitu ya. Sesuatu yang sangat indah benar dikasih. Tetapi kuncinya adalah pada waktunya, gitu ya. Pada waktunya. Pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, sama seperti ketika seorang dirias begitu ya. Dirias begitu ya. Zaman sekarang ini orang bisa merias begitu luar biasa. Dengan adanya kosmetik dan lain-lain gitu ya. Orang itu bisa jadi berbeda ketika sebelum dikenakan kosmetik dan sesudah di make up gitu ya, namanya make up. Sangat beda jauh benar enggak sih? Ya, hidung bisa di bentuk sedemikian rupa gitu ya, supaya terlihat mancung gitu ya. Padahal enggak mancung tapi bisa dibuat terlihat mancung begitu ya. Jadi ada ilusi-ilusi yang diberikan di bagian hidung begitu sehingga hidung itu kelihatan mancung padahal enggak mancung sebenarnya. Oke. Kemudian bulu mata itu bisa panjang begitu kan? Yang ke atas dan ke bawah begitu. Pasti buat sedemikian rupa padahal ya bulu matanya aslinya enggak seperti itu, gitu kan? Yeah. Nah, dalam proses make up ini tentu dibutuhkan waktu gitu ya. Dibutuhkan waktu dan kita kan bisa melihat sesuatu yang indah itu ketika sudah selesai waktunya. Di tengah perjalanan sebenarnya sudah terlihat bagus, ya. Dari yang tadinya wajah polos, gitu ya, kemudian diberikan foundation. Kalau berhenti di foundation saja, ya bedak-bedak begitu, ya belum selesai kan? Kita belum melihat keindahannya, ya. Karena diberikan foundation bedak-bedak sehingga seluruh wajah malah terlihat pucat begitu. Coba kalau berhenti di situ kan gak lihat keindahannya gitu. Kemudian setelah diberikan foundation ya dan lain-lain, kemudian diteruskan ya. Akhirnya lama-lama kelihatan jelas ini arahnya kemana kan wajahnya. Sudah kelihatan bagus kadang, tapi belum selesai. Selesai itu kalau yang jasa make up itu sudah menyatakan selesai ya baru selesai. Dan kita akan lihat satu karya yang dia buat di wajah seseorang itu sangat indah gitu. Wow gitu kan, berarti kasih. Itu membutuhkan waktu untuk melihat sesuatu yang indah pada waktunya. Kita harus menunggu. Biarkan selesai. Biarkan selesai, nanti kasih. Biarkan selesai dulu. Nah. Begitupun dengan Tuhan, nanti kasih. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarkan Dia menyelesaikan dulu, gitu ya. Menyelesaikan dulu. Ya. Sama seperti buah-buahan, nanti kasih.
bisa kita nikmati dengan kenikmatan yang sebenarnya itu kalau sudah matang, gitu ya. Kalau sudah matang. Begitupun juga dengan masakan. Kalau belum matang coba dinikmati, enak nggak? Nggak enak. Karena itu kita harus menunggu, menunggu sampai matang, begitu ya. Masak rawon, begitu kan? Dagingnya masih alot, kita mau makan saja, ya, silakan, begitu. Ya silakan. Enak nggak maksudnya? Kita nggak akan bisa merasakan enaknya masakan itu sebelum dinyatakan matang oleh chefnya, gitu ya. Coba belum matang Anda coba-coba, ya rasanya nggak karuan, gitu. Nggak karuan, terima kasih. Biarkan prosesnya selesai, ya. Kalau membuat gudeg, gitu kan? Itu harus airnya sampai habis begitu kan, sampai meresap begitu. Coba sebelum semuanya meresap dimakan, ya nggak enak. Tunggu sampai selesai, mengasih ya. Tunggu sampai selesai. Disinilah kita membutuhkan yang namanya kesabaran, mengasih. Sabar menunggu, sabar menikmati setiap proses yang ada, berarti ya kan? Sabar. Karena tujuan Tuhan adalah membuat indah pada waktunya. Nah, hari ini kalau Anda melihat sesuatu itu belum indah, ya sabar, sabar dulu. Gitu ya. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Sabar dulu. Nah ini ya, saya dapat pesan ini disuruh pulang ke rumah ini ya, dimasakin rawon ya. Saya tadi ngomong rawon ya, nggak tahu kalau masak rawon. Ini kakak ipar saya, WA saya, disuruh mampir nanti ya, karena dimasakin rawon ya. Terima kasih undangan makannya. Ya berarti, jadi segala sesuatu itu tunggu matang, tunggu prosesnya selesai, dan baru kita akan melihat bahwa semuanya itu indah pada waktunya. Ya, butuh yang namanya dalam hidup ini, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya ketekunan, ya, tekun. Berarti kasih. Saya nggak tahu dalam hidup Anda apa yang masih belum tampak indah dalam hidup Anda yang Anda harapkan, ya. Biarkan Tuhan berkarya, ya. Tuhan berkarya pun butuh waktu, gitu ya. Tuhan berkarya pun butuh waktu, benar kasih ya. Dia menciptakan langit bumi, Dia membuat karya itu butuh waktu, ya. Hari pertama, ya kan, nggak digeretak satu hari itu enggak, tapi hari pertama ada, Dia buat apa? Hari kedua Dia buat apa? Hari ketiga Dia buat apa? Hari keempat Dia buat apa? Hari kelima Dia buat apa? Hari keenam Dia buat apa? Gitu kan? Tuhan pun butuh waktu, berarti. Bahkan langit dan bumi yang Dia ciptakan itu menjadi indah setelah ya selesai, gitu kan? Jadi nantikan Tuhan menyelesaikan semuanya dan kita akan melihatnya indah berkasih dalam hidup ini, gitu kan? Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 31 setelah Dia menciptakan segalanya, ya. Ayat 31 di situ dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke. Ketika Tuhan melihat segala yang dijadikannya, jadi segala yang dijadikannya, ya, sungguh amat baik.
Bumi ini diawali dari sesuatu yang gak indah, ya kan? Bumi belum berbentuk dan kosong, surem gitu ya, belum berbentuk, gak ada bentuknya, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, surem, sudah gak ada bentuknya, surem lagi gitu kan? Karena gelap gulita menutupi. Nah, mungkin Anda merasa hidup Anda suram. Kok hidup ini gak ada bentuknya ya? Kok hidup ini rasanya kosong ya? Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sama seperti dia berkarya atas bumi ini, berarti. Awalnya ya belum berbentuk dan kosong. Dilihat itu ya, suatu yang gak berbentuk itu gimana sih? Kalau dilihat ya gak indah, benar gak sih? Coba kita lihat bumi sekarang ya, indah. Walaupun kehidupan di dalamnya kacau balau gitu ya, tapi kalau kita lihat alamnya, ya kan, ciptaan Tuhan, gunung begitu ya. Kapan hari saya berada di satu tempat di mana saya bisa pandang gunung yang sering saya daki begitu ya. Sepertinya gunung itu memanggil, tapi rasanya kok membayangkan capeknya, udah gak jadilah. Cuma dilihat saja gunung itu yang menjulang tinggi. Saya cuma ingat memori-memori pendakian gitu. Saya gak tahu kalau mendaki lagi masih kuat gak, mendaki gunung yang satu itu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat hasilnya alam, terlepas dari manusia, kacauan yang ada di dalamnya, ya, tapi alam yang Tuhan ciptakan itu sangat indah. Ada bentuknya, ya kan? Ada gunung, ada lembah, ada lautan, begitu ya. Ada pantai, apalagi ada air terjun, begitu. Semuanya ada bentuknya, ada air terjun. Semuanya ada bentuknya dan menjadi sesuatu yang indah. Tapi awalnya bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, jadi ada air gelap lagi. Berarti gak sih? Kalau hidup Anda ya masih belum berbentuk, kosong begitu ya, dan masih suram, izinkan Tuhan berkarya. Dan Tuhan berkarya lewat Roh-Nya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah ber

apa yang belum berbentuk dalam hidup kita. Mungkin hidup kita sendiri kita bingung, hidup ini kok seperti ini begitu ya. Rasanya belum berbentuk, kosong, surem. Izinkan Tuhan berkarya. Atau mungkin itu kehidupan keluarga kita yang belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, suram. Izinkan Tuhan berkarya. Apalagi izinkan Tuhan berkarya, maka Dia akan bekerja tahap demi tahap. Dan sabarlah sampai Tuhan selesai berkarya. Gitu ya. Dalam Kejadian 2 itu dituliskan, Kejadian 2 ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selesai berarti. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selesai. Ketika selesai, maka bumi ini lengkap. Ya, ada bentuknya, ada kehidupan di dalamnya. Terima kasih ya. Ada begitu banyak hal yang luar biasa di dalamnya. Dari yang tidak berbentuk dan kosong menjadi sebuah karya yang luar biasa. Terima kasih. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jalan Tuhan itu tak terselami. Berarti kasih ya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jalannya itu tak terselami, tapi izinkan Dia terus berkarya dalam hidup kita. Itu kuncinya. Kita nggak akan bisa menyelami apa yang Dia lakukan, benar kasih. Mencoba memahami, karena jalan kita beda jauh dengan jalan Tuhan, pemikiran kita beda jauh dengan pemikiran Tuhan. Benar kasih ya. Karena itu izinkan Dia berkarya, walaupun kita kadang tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukannya, jalan-jalannya, rancangannya. Rancangan Tuhan sangat berbeda dengan rancangan kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Benar gak sih? Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Kita melihat semua orang yang mengikuti Dia, semua tokoh-tokoh Alkitab yang hidup mengikuti Dia, mengikuti perintahnya, petunjuknya, mengikuti suaranya, itu hidupnya indah, walaupun ada begitu banyak ketidakjelasan di tengah-tengahnya itu, tapi ujungnya itu indah. Kalau seperti Abraham disuruh keluar dari lingkungan keluarganya ke tempat yang dia sendiri nggak tahu, nggak jelas, nggak jelas. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Janji Tuhan diteguhkan, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga seperti itu. Mungkin banyak ketidakjelasan. Daud yang diurapi jadi raja, tapi malah setelah itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Gak jelas tengah-tengahnya itu. Tapi ujung-ujungnya Daud benar-benar menjadi raja, gitu ya. Berarti Daud menjadi raja, walaupun pengurapan itu membuat dia dikejar-kejar karena iri hati, ingin dibinasakan. Tetapi ujungnya dia menjadi raja benar. Nah, jalan Tuhan itu tak

islami, ya kan? Bahkan Daud pun pasti bertanya-tanya, aku sudah diurapi kok malah seperti ini perjalanannya, begitu kan? Ya. Yusuf yang dapat mimpi yang indah, ya, malah dijual jadi budak dan lain-lain. Ketidakjelasan di tengah-tengah perjalanan, tetapi ujungnya dia benar-benar, ya, mimpi yang Tuhan beri itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak bisa diselami. Tapi percayalah bahwa karya Tuhan itu selalu indah. Kalau make up artis kan jelas ya. Oh ini dari seperti ini foundation. Oh jelas ini arahnya. Oh semakin bagus, semakin bagus gitu. Tapi kalau jalan Tuhan itu kadang tidak bisa kita mengerti, gitu ya. Jalannya kok malah berosot-berosot begitu kan ya, kan sama seperti Yusuf jual jadi budak di penjara itu kan jalannya gimana sih, kan? Ya kan kalau kita buat sesuatu itu kan sama seperti make up tadi ya, semakin lama semakin jelas. Nah kadang Tuhan bawa kok makin lama kok makin gak jelas begitu. Ya. Disitulah diperlukan iman. Iman untuk kita percaya bahwa karya Tuhan akan indah pada waktunya. Iman bahwa Dia sedang bekerja, walaupun yang terlihat oleh mata kita itu suatu yang tidak bisa kita

apa mau buat lemper ya. Oh, masak ketannya dulu, peras ketan. Ketannya sudah matang, ditimbang gitu ya. Saya pernah ngajari seorang ibu kok mau buat lemper kok enggak bisa sama begitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Saya kasih tahu kalau buat lemper ya ketannya ditimbang, Bu, gitu. Ketannya ditimbang. Baru itu akan sama besarnya, ya kan? Ketannya itu ditimbang, bukan langsung dikepal-kepal di tangan, dikira-kira ya jadinya akan besar kecil, besar kecil, besar kecil gitu. Tapi kalau ditimbang itu sama. Kan? Ketannya ditimbangi berapa gram, baru diberikan isian, baru dibentuk. Kan? Proses pembuatan lemper jelas itu. Oh, ketannya ditimbang. Oh, dimasukkan isi. Oh, jelas ini mau jadi dibungkus daun. Oh, mau jadi. Kalau sudah dibungkus daun berarti selesai. Gen. Tapi karya Tuhan itu enggak seperti itu. Kadang enggak jelas di tengah-tengah. Ini dijanjikan jadi raja jalannya. Malah mau dibunuh ya, dikejar-kejar. Sampai sering putus asa Daud itu. Ya kan? Jalannya tuh kayak enggak jelas. Ya kan? Nah, itu berarti kasih. Tapi jalan Tuhan yang tidak terselami itu ya, ketika kita mengikuti Tuhan, kita butuh iman yang terus teguh di dalam Dia. Terus percaya bahwa karyanya itu adalah karya yang indah. Ya, sama seperti bangsa Israel gitu, dijanjikan masuk ke tanah perjanjian, muter-muter di padang gurun gitu. Ini gimana tuh? Dijanjikan ke tanah perjanjian yang kaya susu dan madu, ini kok malah di padang gurun begini tuh, gitu kan? Gak ada air, gitu kan? Ini gimana maksudnya ya? Kan gak jelas. Nah, disitulah mereka mulai bersungut-sungut kan? Bersungut-sungut. Nah, dalam mengiring Tuhan, biarlah kita tidak bersungut-sungut, tapi tetap percaya. Gitu ya, percaya bahwa Tuhan akan bawa. Nah, kalau kita yang baca Alkitab sih mengerti ya, Tuhan pasti bawa mereka kok ke tanah Kanaan. Tapi yang jalani itu loh, mereka nggak punya, belum ditulis itu, ya, masih proses penulisan perjalanan itu. Mereka gak tahu, mereka cuma dijanjikan ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi kok di padang gurun begini? Lama lagi. 1 tahun gak nyampe loh ke tanah perjanjian. Berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Saya ingin kalau Anda jadi bangsa Israel pun Anda akan bertanya, gak jelas tuh. Kan? Bohong Tuhan ini. Itu saya yakin itu akan terucap dari kita berarti. 40 tahun enggak sampai-sampai. Mana janji Tuhan? Akhirnya kan begitu. Mana janji Tuhan? Enggak sampai-sampai. Iya kan? Ayo, Anda yang mau dibawa perjalanan ke mana enggak sampai-sampai. Sumpek enggak? Sumpek gitu. Enggak sampai-sampai sih. Itulah berarti kasih ya. Tapi kan Tuhan punya rencana dalam 40 tahun di padang gurun itu. Gimana Dia membersihkan banyak hal ya? Ya. Membawa dalam budaya yang baru, dalam pimpinan Tuhan. Akhirnya toh sampai walaupun lama sekali ini. Kalau kita jadi bangsa Israel, saya yakin mungkin kita jadi salah satu orang yang bersungut-sungut. Gak sampai-sampai sih Tuhan. Ya kan? Mana tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, gitu kan? Ini haus aja nunggu air dari bukit batu. Gitu. Saya yakin itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Karena itu biarkan iman tetap ada dalam hidup kita, walaupun kita tidak mengerti.

mengikuti jalan-jalan Tuhan yang dilakukan dari awal sampai akhir, biar kita boleh tetap percaya pada pimpinannya, pada tuntunannya, kemana dia akan membawa kita. Kita mau tetap percaya kepadanya, berarti kasih. Bagi yang mulai ragu pada Tuhan, tetap percayakan kebaikannya. Kasih setianya selalu ada buat hidup saudara dan saya. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan, berarti kasih. Percayalah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar, tetap miliki iman, keyakinan, ya, tetap percaya. Walau yang kita lihat mungkin masih berbeda dengan apa yang kita harapkan, tapi kasih setianya selalu ada buat hidup kita. Hadirkan dari Sudirman Worship sama dengan Andi Ambarita dalam Kasih Setiamu.

105,5 RFM ya, kasih setiamu dari Sudirman Worship. Kalau anda ragu dengan rencana Tuhan, ingatlah bahwa Dia sudah mati buat kita. Dia sudah memberikan nyawanya, itu berarti Dia sangat mencintai saudara dan saya. Masihkah kita ragu dengan orang seperti ini? Bukan orang ya, pribadi seperti ini. Dengan Tuhan yang seperti ini, kalau nyawanya Dia korban, Dia berikan, itu berarti satu cinta yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Masihkah kita ragu dengan rencananya? Masihkah kita ragu dengan pimpinannya, jalan-jalannya dan kasih? Percayalah bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Banyak yang bisa kita tidak mengerti hari-hari ini, tapi tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Bahwa Dia yang menuntun kita adalah Dia yang mencintai kita yang sudah mati buat kita. Masakan kita masih ragu? Oke, pagi ini kita akan sama-sama menikmati telaga, perbincangan yang tentunya akan memberkati saudara dan saya. Untuk anda yang mau bergabung berbagi berkat, kesaksian, sukacita, silakan anda bisa gabung di jalur WA Sar FM 0818310755, atau anda bisa berkirim pesan di jalur Facebook Sar FM. Oke, kita nikmati telaga pagi ini. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Melihat Kecocokan Dalam Masa Berpacaran. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pengistilahan berpacaran itu Pak Paul kadang-kadang rancu dengan ini persahabatan atau pertemanan atau ya memang berpacaran. Sebenarnya batasannya sampai di mana Pak Paul?
1: Saya tambahkan lagi Pak Gunawan, seringkali pada masa sekarang terutama ya, anak-anak muda itu berpacaran memang tidak mengerti ya apa sebetulnya itu makna dan tujuan berpacaran. Mereka hanya melihatnya dari sudut bersenang-senang, bergengsi-gengsian, beraksi-aksian, ya menikmati masa muda. Jadi sungguh-sungguh makna berpacaran itu sudah sangat-sangat
0: kabur.
1: Bergeser dari
0: makna yang sebenarnya.
1: Makna sebenarnya.
0: Jadi apa Pak Paul makna yang sebenarnya dari berpacaran itu sebenarnya?
1: Makna atau tujuan berpacaran adalah untuk mengetahui apakah kita dapat hidup bersama kelak dalam pernikahan. Jadi sungguh-sungguh berpacaran adalah masa untuk memastikan apakah kita akan dapat nanti hidup harmonis dengan pasangan kita itu. Saya seringkali berkata kepada orang yang hendak menikah, apakah engkau bisa membayangkan hidup dengan dia dengan harmonis selama 50 tahun? Nah kalau misalnya orang berkata ya saya rasa saya gak mungkin hidup dengan dia karena dia begini, ya udah berarti memang kau tidak cocok dengan dia. Jadi salah satu pertanyaan yang biasanya saya ungkapkan adalah itu.
0: Ya, nah kalau begitu harus disadari oleh kedua-duanya bahwa mereka sedang berpacaran gitu Pak Paul.
1: Betul, jadi berpacaran itu bagi saya adalah suatu masa yang mempunyai tujuan yang sangat spesifik. Sekali lagi bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk sekadar mengisi waktu, bukan untuk sekadar mengusir kesepian, oh tidak. Berpacaran adalah masa yang mendahului pernikahan. Jadi bagi saya berpacaran mempunyai satu tujuan yang jelas, yaitu kepernikahan. Apakah kita akan sampai ke pernikahan, itu memang hal yang berikutnya. Sebab belum tentu kita akan sampai kepada pernikahan. Sebab bisa jadi gara-gara berkenalan dalam masa berpacaran ini, kita akhirnya menyadari bahwa kita tidak cocok untuknya atau dia tidak cocok untuk kita.
0: Ya, nah, jadi hal-hal apa Pak Paul yang perlu diperhatikan selama masa berpacaran itu?
1: Ada tiga yang besar Pak Gunawan. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebiasaan hidup. Satu pertanyaan yang kita harus tanya adalah apakah kita dapat hidup dengan dia setelah kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dan kebalikannya juga sama ya, apakah dia bisa hidup dengan kita setelah dia mengetahui kebiasaan-kebiasaan hidup kita ini.
0: Maksudnya kebiasaan seperti apa Pak?
1: Banyak hal Pak Gunawan. Misalnya kebiasaan dalam pengertian bagaimanakah kita mengisi waktu kita sehari lepas sehari. Apakah kita misalkan orang yang bekerja, apakah kita bangun pada jam yang tertentu, pergi kerja pada jam tertentu, dan kita pulang pada jam tertentu? Ataukah kita orang yang kerja pada jam-jam yang tidak tertentu, pulang juga tidak tertentu? Nah apakah pasangan kita bisa hidup dengan itu? Atau apakah kita bisa hidup dengan pasangan kita kalau waktu hidupnya seperti itu? Apa yang dilakukan misalkan pada waktu di mana dia ada peluang atau ada waktu senggang? Apakah dia mempunyai hobi bermain olahraga, main tenis atau main golf, dan itu memakan waktu 10 jam? Bagaimanakah dia mengisinya waktu-waktu yang luang itu? Apakah dia memelihara burung dan dia akan berjam-jam membersihkan kandang burung serta memandikan burung? Nah, kita harus bertanya dengan jelas tentang kebiasaan hidup pasangan kita itu.
0: Nah itu kalau apa tinggalnya, tempat tinggalnya berjauhan, bagaimana mereka bisa saling mengetahui itu, Pak Pol?
1: Ini susah, betul. Jadi saran saya selalu adalah sebisanya sebelum menikah, sepasang sejoli ini seharusnya tinggal di kota yang sama atau di daerah geografis yang berdekatan selama kurang lebih setahun. Tujuannya adalah untuk mengenal lebih jelas kebiasaan hidup itu. Contoh yang lainnya lagi adalah yang kita bisa selidiki, misalnya kebiasaan dalam hal menggunakan uang, membawa atau membayar benda-benda kesukaannya. Nah, apakah itu kebiasaannya? Dia bisa rela mengeluarkan uang yang sangat besar untuk hobinya. Nah, apakah kita bisa hidup dengan kebiasaan hidupnya yang seperti itu? Misalnya lagi yang lain, dia terbiasa juga kalau mengalami sedikit masalah di jalanan misalnya, langsung memaki-maki orang. Atau kalau orang gak setuju dengan dia, langsung dia keras atau dia mungkin memukul orang. Nah, hal itu kita harus lidiki. Bagaimanakah dia menghadapi kemarahan? Bagaimanakah dia menghadapi stres? Ya, apa kebiasaannya kalau dia menghadapi stres? Apa yang dia akan lakukan kalau orang tidak bersesuai pandang dengan dia? Apa yang dia akan lakukan kalau orang melukainya atau menyakiti hatinya? Kita mau tahu kebiasaan-kebiasaan hidup seperti itu.
0: Apakah itu tidak terlalu jauh lalu menimbulkan kesan seolah-olah mencampuri urusan orang lain, Bapak? Sedang mereka baru berpacaran gitu loh.
1: Sudah tentu ini ya berjalan secara bertahap. Tidak kita bisa ketahui pada masa-masa awal ya. Namun tetaplah buka mata baik-baik. Lihatlah secara ya secara alamiah deh ya, waktu kita berkenalan, bagaimanakah dia melakukan semua itu? Misalnya nih ya, contoh yang mudah sekali. Pria cenderung suka dengan wanita yang manja misalnya. Manja itu kolokan, dan si pria itu merasa dibapakkan oleh si anak. Nah, masalahnya adalah kebiasaan hidup itu kalau sudah bertahan akan terus berlangsung sampai nanti ke pernikahan. Apakah nanti setelah menikah si pria itu akan selalu siap untuk memanjakan si anak atau istrinya, ini maksud saya. Nah, sekali lagi itu kebiasaan. Bagi si istri, dia terbiasa dengan menjadi seorang anak kecil di mana semuanya disediakan oleh keluarganya atau oleh ayah ibunya, dan dia mengharapkan suaminya melakukan hal yang sama untuk dia. Nah, apakah kita bisa hidup dengan kebiasaan hidupnya itu?
0: Iya, selain memperhatikan kebiasaan hidup, ada hal lain, Pak Wal.
1: Hal yang kedua adalah yang saya sebut kesungguhan hidup. Kesungguhan hidup ini mencakup ya, bagaimanakah sikap kita terhadap hidup. Masuk dalam kategori ini adalah tanggung jawab. Apakah kita orang yang bersungguh-sungguh bertanggung jawab kalau mendapatkan tugas, kalau mendapatkan kepercayaan? Nah, kita harus perhatikan pasangan kita juga, apakah dia seperti itu? Apakah dia orang yang menggampangkan, oh nanti bisa beres, akhirnya tidak dikerjakan, tertunda lah atau apa? Atau tentang masalah-masalah finansial, oh nanti gampang, bisa pinjem, atau nanti datang sendiri uang atau apa? Apakah orang ini bersungguh-sungguh dengan hidup? Saya enggak mengatakan bahwa kita harus senantiasa serius dengan hidup jam demi jam, ya tidak. Kita perlu juga ya menyegarkan jiwa dengan berkreasi dan tertawa. Tapi kita tahu bahwa hidup memang menuntut pertanggungjawaban, dan kesungguhan hidup itu sangat penting. Nah, jadi kita mau melihat juga apakah pasangan kita mempunyai kesungguhan hidup. Apakah dia mempunyai ketahanan untuk bisa tetap berdiri dalam keadaan yang susah? Ataukah dia orang yang langsung lari, langsung bersembunyi, langsung menutupi dirinya dari problem? Nah, kita mau melihat itu. Apakah pasangan kita mempunyai kesungguhan hidup seperti itu?
0: Tapi itu tidak bisa dilihat dalam satu kasus atau satu kali peristiwa aja, Pak Pol.
1: Seringkali memang kita harus mengamati ya suatu pola, dan sekali memang tidak cukup. Nah, kalau sudah terjadi berkali-kali, nah kita saya kira ya cukup bukti. Contoh misalnya orang yang berkata, oh saya maaf ya lupa ya. Nah, kalau setiap kali lupa, setiap kali lupa, setiap kali lupa, ya kita akhirnya berpikir, nah ini bukannya lagi suatu kebetulan, tapi memang bagian dari hidup dia. Memang dia cenderung lupa dan gak bersungguh-sungguh mengingat apa yang kita katakan. Jadi sekali lagi, ini bagian dari kesungguhan hidup. Berapa bertanggung jawabnya kita dalam hidup, berapa bersungguh-sungguhnya kita ini mau bekerja, mau menuntut sesuatu dalam hidup agar kita bisa mencapainya.
0: Ya, tapi biasanya tanggung jawab itu juga dikaitkan dengan usia seseorang katanya, Pak Paul. Jadi kalau dia masih muda, pemuda yang sedang berpacaran ini ya, mungkin pihak pasangannya juga mengatakan, ah, enggak apa-apa, nanti kalau sudah usianya bertambah, tanggung jawabnya bertambah gitu. Apa memang betul gitu?
1: Ya, saya kira ada benarnya pernyataan tersebut ya. Namun sekali lagi, kita enggak buta 100%. Kita masih bisa menilik ya, melihatnya. Karena setiap orang menghadapi tanggung jawab meskipun kecil. Misalkan pada masa-masa usia 20-an tahun dan masa berkuliah, bukankah kita bisa menilai dia dari kesungguhannya berkuliah? Apakah dia main-main? Apakah dia mempersiapkan tugas atau PR-nya atau ujiannya dengan sebaik-baiknya? Jadi kita mau melihat sungguh-sungguh ya, apakah dia mempunyai yang kita sebut itu ya, tekad ya, kekuatan internal atau kekuatan batinnya untuk mau maju, untuk gak hanya melayang-layang seperti daun yang ditiup oleh angin. Nah, saya kira ini kualitas yang perlu dicari oleh semua orang yang sedang berpacaran. Kalau orang yang kita sedang dekati, orang yang benar-benar seperti daun ditiup ke kiri ke kanan dan mudah menyalahkan orang, tidak mempunyai tekad itu tuh, kesungguhannya untuk hidup dan melawan tantangan hidup, nah saya kira ya kurang cocok ya.
0: Iya. Nah, bagaimana dengan ciri yang lain atau dengan apa hal yang lain yang perlu kita perhatikan itu?
1: Yang terakhir adalah, selain dari kebiasaan hidup, kesungguhan hidup, yang terakhir adalah kekudusan hidup. Kekudusan hidup di sini pertama-tama menyangkut kepada apakah dia dan saya mempunyai iman yang sama, iman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itulah yang Tuhan amanatkan kepada kita, kita harus menikah dengan yang seiman dengan kita. Dan kekudusan hidup juga mengacu kepada bukan saja pengakuan secara intelektual saya percaya pada Tuhan, tapi apakah kita memang menguduskan Tuhan dalam hidup kita ini. Artinya, apakah kita menghormati Tuhan dan apakah Tuhan itu menempati porsi yang besar dalam hidup kita. Kita mau tahu hal itu. Sebab sekali lagi, bukannya saya berkata pastilah orang yang seperti ini tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tidak, kita manusia dari daging dan darah dan sudah tercemar oleh dosa, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi seenggak-enggaknya kita bisa berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan akan takut berdosa. Orang yang tidak takut akan Tuhan, ya tidak terlalu takut untuk berdosa. Berarti peluangnya untuk jatuh ke dalam dosa juga lebih besar. Jadi kekudusan hidup mengacu kepada berapa hormatnya dia kepada Tuhan.
0: Iya. Di dalam masa berpacaran, Pak Paul, ya, biasanya hal-hal seperti itu memang kurang diperhatikan gitu loh, Pak Paul. Karena masing-masing terlibat dalam luapan emosi dan melihat semuanya itu serba baik gitu. Itu bagaimana?
1: Biasanya sih harus melewati fase atau melewati waktu, Pak Gunawan, karena perasaan sangat cinta, perasaan yang begitu mendebar-debarkan jantung itu enggak berlangsung seumur hidup. Jadi seseorang yang jatuh cinta akan melewati fase dibuai-buai oleh cinta itu paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan dia akan mengalami fase penurunan. Nah, inilah fase yang seringkali langsung ditafsir saya tidak lagi mencintai dia. Ya, memang semua perasaan cinta datangnya dengan kuat. Tapi setelah itu perasaan cinta itu akan mulai mengempis. Nah, setelah mulai turun, akhirnya yang sehat adalah akan melewati sebuah plato. Artinya melewati suatu jalan yang rata. Nah, kalau dia terus anjlok sampai nol, tidak ada lagi perasaan cinta, nah itu baru mengkhawatirkan. Tapi yang sehat atau yang normal adalah ya setelah melewati fase kuat sekali, ya dia akan masuk ke fase sepertinya ya dataran. Enggak turun, enggak hilang, tapi juga memang enggak terlalu menggebu-gebu. Nah, ini yang lebih wajar. Nah, pada tahap wajar itulah ketiga hal yang tadi saya singgung itu lebih bisa kita amati. Pada tahap awal itu, mungkin pada tahap 3 bulan pertama, mata kita memang terlalu berkunang-kunang, tidak melihat dengan jelas.
0: Iya. Nah, masalah-masalah seperti ini, Pak Pol, yang perlu diperhatikan, ya Pak Pol, itu kan tadi Pak Pol katakan butuh waktu. Nah, sedangkan kadang-kadang seseorang itu bertemunya itu sudah usianya sudah cukup untuk dikatakan sudah lewat masa pemudanya gitu, sehingga mereka cepat-cepat memutuskan untuk menikah. Nah, itu bagaimana, Pak Pol?
1: Selalu tidak dianjurkan. Ya, selalu tidak dianjurkan. Pernikahan harus dipersiapkan. Dan yang dipersiapkan maksud saya bukannya hari acara upacara pernikahannya, tapi kesiapan untuk bersama-sama hidup dengan pasangan kita. Jadi saya meminta ya, paling kurang kita ini berkenalan atau berpacaran selama setahun, paling kurang, untuk bisa mengenal dengan baik. Ya kalau misalnya bisa lewat dari setahun, saya kira itu lebih baik.
0: Apakah perlu juga mengenal keluarganya gitu Pak Pol, dalam masa berpacaran itu?
1: Saya kira juga perlu, karena bagaimanapun pasangan kita tumbuh besar dalam keluarganya. Nah, ini bagian dari kebiasaan hidup. Apakah orang tua mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang diwariskan kepada anaknya? Nah, kita mau melihat itu ya, bisa gak kita hidup dengan dia yang sudah memiliki kebiasaan tersebut dari orang tuanya. Ya, orang yang bersih sekali, oh akhirnya kita sadar orang tuanya begitu bersih. Orang yang begitu teratur, oh kita sadar orang tuanya begitu teratur. Nah, kita akhirnya mengerti pasangan kita seperti itu. Tapi kembali lagi kita harus bertanya, apakah saya siap untuk hidup dengan orang yang misalnya seteratur itu?
0: Ya, seringkali muda-mudi yang sedang berpacaran ini mengira bahwa pasangannya bisa berubah atau diubah bahkan setelah nanti menikah gitu, Pak Pol.
1: Betul. Ada dua hal yang seringkali muncul dalam benak kita pada masa berpacaran. Pertama adalah dia akan berubah atau saya bisa mengubahnya. Atau yang kedua adalah problem itu akan hilang dengan sendirinya. Oh, nanti akan hilang dengan sendirinya kok. Kenyataannya adalah pasangan kita tidak terlalu berubah banyak dari hari pertama kita menikahinya. Dan yang kedua adalah seringkali problem yang menjadi duri dalam pernikahan kita sekarang adalah problem yang sebetulnya kita sudah mulai alami tatkala masih berpacaran. Mungkin bentuk-bentuknya berbeda, tapi jenisnya bisa sama. Contoh, kalau dari masa berpacaran kurang adanya rasa percaya. Nah, hampir dapat dipastikan setelah menikah nanti hal itu akan muncul kembali dan menjadi pusat problem. Hampir dapat dipastikan problem-problem yang lainnya itu adalah problem penggembira, problem yang hanya sebagai pendamping. Problem utama biasanya adalah dalam kasus itu kurang percaya. Jadi pangkalnya sama selalu. Gitu. Ya,
0: beberapa waktu yang lalu Pak Pol pernah mengatakan bahwa semasa pacaran yang hal-hal yang kelihatannya indah, menyenangkan buat kita, nanti pada waktu pernikahan bisa terbalik gitu Pak Pol. Nah, itu bagaimana?
1: Hal yang kita sukai seringkali adalah hal yang menjadi duri dalam pernikahan kita. Contohnya adalah kalau kita menyukai dia orangnya diam, tenang, sabar. Seringkali setelah menikah kita berkata, kamu orangnya membosankan, menjenuhan, menjenuhkan, tidak banyak aktivitas, tidak banyak yang kau katakan, kita tidak pernah berkomunikasi. Jadi hal yang persis sama itulah yang akhirnya menjengkelkan kita.
0: Padahal waktu pacaran itu dilihat sebagai sesuatu yang positif, Pak. Jadi kita bisa menerima sih sikap itu.
1: Betul. Dan sebetulnya kepositifan itu tetap ada setelah kita menikah. Namun sisi negatifnya lah yang sekarang mengganggu kita. Pada masa berpacaran karena kita tidak hidup serumah dengannya, sisi negatif itu tidak terlalu mengganggu kita. Kita gak ngomong dengan dia ya hanya 1 jam, 2 jam. Tapi sekarang 24 jam serumah dengan dia, kita temukan dia kok begitu pendiam, jarang berbicara. Nah, itu sangat mengganggu kita. Meskipun tetap benar, dia orang yang stabil. Emosinya tidak mudah turun naik. Kalau berpikir sangat rasional. Nah, tapi ya ada sisi lainnya lagi. Jadi ini sekali lagi hal yang mesti kita terima ya.
0: Iya, Pak Paul, seringkali pada masa berpacaran itu, mungkin karena yang tadi Pak Paul katakan, orang diselidiki gitu Pak Paul, ingin diketahui dalamnya. Lalu orang itu cenderung untuk menutupi dirinya dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan pasangannya. Nah, ini kan menjadikan suatu kesulitan tertentu buat pasangan ini atau mereka yang sedang berpacaran ini, Pak.
1: Memang ada orang yang sangat tidak aman dan merasa malu dengan dirinya, sehingga terdoronglah dia untuk menutupi dirinya. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, saya kira dia bukan saja merugikan pasangannya, dia pun akan merugikan dirinya sendiri. Sebab pada akhirnya waktu pasangan menyadari bahwa dia seperti itu, nah pasangannya tidak lagi menghormatinya. Apalagi kalau pasangannya tahu bahwa dari awalnya dia seperti itu, tapi hanyalah disembunyikan. Wah, makin besar rasa marah, merasakan bahwa ini adalah suatu tipuan. Jadi akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi pada prinsipnya, pada masa berpacaran, terbukalah apa adanya dengan diri kita, sehingga pasangan kita bisa dengan jelas melihat siapa kita, dan kita pun bisa melihat dia juga dengan lebih jelas.
0: Ya, memang ada anjuran dari seorang pakar, pada saat berpacaran itu buka matamu lebar-lebar, tetapi setelah menikah tutup matamu gitu.
1: Betul. Dalam pengertian setelah menikah jangan persoalkan lagi.
0: Iya, jangan dipersoalkan lagi. Tentunya para muda-mudi kita yang sedang masa berada di dalam masa pacaran itu sangat membutuhkan suatu pedoman dari firman Tuhan. Pak Paul bisa bagikan itu untuk kita semua.
1: Tadi saya sudah singgung tiga kategori besar yang harus kita perhatikan, yakni kebiasaan hidup, yang kedua kesungguhan hidup, dan yang ketiga kekudusan hidup. Ya, dalam hal kekudusan juga saya tadi singgung menghormati Tuhan, dan juga akhirnya dampaknya pada diri sendiri, apakah kita menjaga hidup yang kudus. Nah, firman Tuhan memberikan kita satu hal yang indah di antara banyak hal lain lagi, yaitu saya ambil dari Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, ada dua hal di sini. Pertama, kesetiaan. Itulah satu sifat yang sangat-sangat indah. Dan ini yang kita harus cari pada pasangan kita, kalau saya boleh rangkumkan ya. Dan yang kedua adalah firman Tuhan berkata, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Artinya, menikahlah dengan orang yang jujur. Ya, dua modal ini, setia dan jujur. Ada orang yang setia tapi gak jujur. Ada orang yang jujur tapi gak setia. Nah, Tuhan meminta, Tuhan memberi kita panduan ya. Setia dan jujur, dua kualitas yang sangat indah pada diri manusia. Jadi waktu mencari pasangan hidup juga perhatikanlah, apakah dia orang yang setia, yang akan terus bertahan, gak meninggalkan kita. Dan apakah dia orang yang jujur, sehingga dia gak membohongi kita. Nah, itu yang saya bisa bagikan kepada para pendengar kita.
0: Iya, itu tentu sangat berharga sekali Pak Paul, karena kita semua berharap bahwa pasangan-pasangan yang sedang berpacaran nantinya akan membina suatu rumah tangga yang bahagia. Tentu itu menjadi harapan mereka dan harapan kita semua. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melihat kecocokan dalam masa berpacaran. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM sudah kita dengarkan telaga dengan perbincangan tentunya sudah memberkati. Saya akan lanjut dengan yang satu ini dari Power of Worship dengan Emas yang Murni.

105,5 Star FM ya, emas yang murni. Indah pada waktumu nanti, segala sesuatu indah pada waktunya ya, akan jadi emas yang murni. Terima kasih untuk Ibu Ira di Sidoarjo, ini requestnya ya, sudah saya hadirkan ya, Pak Jelusi, Pak Lukas, Pak Purmanam, dan juga untuk Bapak Asyen. Nah ini share foto Mak Maduro yang kemarin berulang tahun ya. Oke. Tuhan berkati, di sini ada kue tarnya. Saya enggak tahu itu kue tar apa ini. Semacam pisang goreng begitu. Bersyukur Tuhan kirimkan Mak ke kita ya, maksudnya ke rumah kerupuk ya, meski sudah umur tapi sehat sergap enggak perhitungan dan kita dianggap anaknya ya, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Purmanam dari kawasan Pasuruan Kota, menyapa Pak Paulus Tri, Pak Irawan, Om Yudi, Eyang Pono, Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Ibu Aci, Ibu Ira, untuk Mika, Purin, Pak Wiwin, selamat bersekutu dan salam sehat selalu. Untuk Mas Julius, tetap semangat, tetap sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Ada berkat yang dibagikan dari 1 Petrus 3:7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman waris dan kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Gitu ya, hormati, hidup bijaksana dengan istri. Tuhan berkati, terima kasih untuk berkat yang dibagikan. Ada Ibu Kamila berbagi berkat. Jawaban dari persoalan hidup adalah berdoa. Orang yang paling tenang adalah orang yang percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu Kamila bersama dengan keluarga ya. Ada Anis yang ada di Nganjuk juga berbagi berkat. Janji Tuhan atasmu hari ini, apapun usahamu Tuhan buat berhasil, dan kemanapun engkau melangkah Tuhan pimpin dan sertai. Ulangan 31:8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah. Ucapan shalom selamat pagi buat tim PTL dan peringatan semuanya. Ada Suko Widodo berbagi berkat. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Oke, terima kasih berkat yang dibagikan. Tony Dikrian juga. Kemudian ada Ibu Diana di Python Probolinggo. Menyapa pendengar setiap PTL di mana saja berada, juga keluarga di Mangil. Ada berkat yang dibagikan. Jika pikiran kita dipenuhi dengan hal yang tidak baik, maka segala sesuatu akan terlihat tidak baik. Isilah hati dengan iman, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Requestnya mujizat itu nyata ya. Tapi kalau dari liriknya ini judul lebih tepatnya Dia Mengerti dari Joy Tobing gitu ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terima kasih Tuhan berkati dan sudah siapkan pujiannya, ditunggu saja. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang terus bergabung ya. Nanti saya akan sapa kembali. Kita nikmati yang satu ini dari Joy Tobing dengan Dia Mengerti.

0: lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM dari Games Live dengan Jesus I Love You ya. Buat kita di menit yang ke-57 pas dari jam 6 bagi waktu Star FM. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah gabung di jalur Facebook Star FM. Ada Toto Blendrang, Ibu Katarina Nuno, Kanda Teguh Arianto, Solikin, Asien, Mas Yusari Kuncoro, Bapak Bambang Wahyudi, ada Patmawati, Novi Margareta, Abah Waisel Samplangan, Ibu Kartini Rarjo, Ibu Genung Sri Utami, Santi Indrawati, Ibu Endang Astuti, Yantri Pahartiawan, Ilham, ada Wayati ya, Meliana Utabara, Dio Sirgar, Lili Gavianti, dan juga Mas Petrus Chess Flow. Terima kasih untuk Asien, mengucapkan shalom saat pagi ke Julius ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari dia, dan yang jahat tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, dan berbahagialah orang yang berlindung kepada dia, sebab tak akan dibiarkan orang benar itu menjadi goyah. Requestnya Tuhan kau baik dari Foni Bulawan. Terima kasih. Oke, Dio Siregar juga mengucapkan shalom saat pagi buat semua kru dan tim PTL yang bertugas. Requestnya hidup ini adalah kesempatan ya, God bless you kak. Kemudian ada Meliana Utabarat mengucapkan shalom dan semangat pagi buat semua kru yang bertugas. Requestnya sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ada Wayati mengucapkan shalom kak, selamat pagi buat kru PTL dan semua perangkat setia PTL. Selamat beraktivitas dan sehat selalu, amin ya. Requestnya berkat untuk keluarga ku atau berkat bagi keluarga ku. Ada Roni Christian mengucapkan shalom PTL, bahwa Isil Samplangan dari Gianyar Bali hadir pagi yang cerah. Selamat pagi buat semua kru dan fans Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih dan Tuhan berkati. Oke, saya lanjut dengan yang satu ini dari Yesu Abraham bersama dengan Jason dalam berkat bagi keluargaku.